0: Saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
3: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena hingga saat ini kami belum bisa bergabung bersama Pro 3 RRI karena masih terdapat gangguan teknis dan kendala. Sehingga warta berita pukul 7 belum bisa kita ikuti ya. Dan pendengar, kembali di Pro 1 RRI Bengkalis akan temani Anda dengan berbagai hiburan juga informasi untuk Anda pagi hari ini. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
7: Kamu udah aku maafin.
6: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
7: Karena kamu kasih aku tisu.
6: Iya.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng nggak?
2: Nggak usah, nggak ada helm nih.
1: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

0: tergantung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
2: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sihasara tedu.
6: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, secara umum 12 kabupaten kota di Provinsi Riau pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi cuaca berawan. Langit yang tertutup awan diperkirakan akan menyelimuti sebagian besar wilayah sejak pagi hingga siang hari, sehingga suhu udara terasa lebih nyaman untuk beraktivitas. Dan pendengar, untuk para pengendara tetap berkendara dengan hati-hati, utamakan keselamatan. Jadi bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor perikanan, pelayaran maupun perkebunan, teruslah memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG agar aktivitas tetap aman dan lancar. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca pagi ini. Semoga cuaca cenderung berawan menjadi sahabat bagi aktivitas Anda sepanjang hari. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.
1: Patah hati, dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
2: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
1: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
2: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
1: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
2: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
1: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
2: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
1: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
2: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase keenam, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
1: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
2: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas Emosi.

dalam hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melalui prosesnya dengan baik, kalau kita melalui prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya, itu akan apa ya, rasanya itu akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Di saat kita bersedih, ada proses menerima ya, penting banget menurut gue. Karena saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah menerima ya, kalau kita emang sedih, kita nggak apa-apa untuk sedih. Di situ kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu, kayak oh ternyata ini tuh salah, ternyata gue tuh harus menerima ini segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat. Karena di saat kita sedih, kita tuh benar-benar kayak apa ya, menurunkan semua ego kita. Kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu. Di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya. Tapi kalau gue mungkin lebih menerima dulu sih. Lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak apa yang nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada di dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan. Bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak udah dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu nanamkan saat kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil. Contoh, ada pelajaran banyak yang bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa, dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu. Dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu.
untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya? Karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu. Yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih kalau It's Never Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mengerti, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Never Easy? Karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelewatin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan, dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuman pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelewatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Never Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus ingat diri lo juga gitu. Lo harus ingat ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling kesan-kesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial. Karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri, gak tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja. Nanti lama-lama lo akan mengerti dan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih sajikan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Istilah psikopat ya seringkali dikaitkan dengan perilaku kriminal yang ekstrim. Padahal karakteristik psikopat ini tidak selalu mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa individu dengan kecenderungan psikopatik dapat tampak menawan, percaya diri, dan mampu berinteraksi secara normal di lingkungan sosial. Namun di balik itu pendengar, mereka mungkin menunjukkan pola perilaku tertentu seperti kurangnya empati, manipulatif, dan kesulitan merasakan rasa bersalah. Memahami gejala dan ciri-ciri psikopat penting untuk membantu kita mengenali tanda-tandanya secara lebih objektif serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalin hubungan sosial maupun profesional. Pendengar, mengutip laman Alo Dokter, penyebab seseorang mengalami kondisi ini belum diketahui secara pasti. Tetapi psikopat diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, gangguan perkembangan atau fungsi otak, serta pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak. Individu dengan gangguan ini, pendengar, seringkali berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti mengalami pelecehan, pengabaian, orang tua dengan kecanduan alkohol, atau sering menyaksikan pertengkaran orang tua. Kondisi psikopat juga lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita berdasarkan temuan klinis. Selain itu, terdapat sejumlah ciri psikopat lain yang umum dijumpai. Nah, diantaranya ciri-ciri psikopat dapat mulai terlihat sejak masa kanak-kanak dan cenderung memburuk seiring pertambahan usia. Pada tahap awal, anak dengan kecenderungan psikopat biasanya menunjukkan perilaku bermasalah seperti sering menyontek, bolos sekolah, berkelahi, merusak fasilitas umum, atau mulai mencoba penyalahgunaan zat. Nah, berikut ini pendengar ada beberapa gejala dan karakteristik psikopat yang sering tidak disadari. Di antaranya sering berbohong. Nah, psikopat cenderung sering berbohong untuk menghindari masalah, terlihat baik di mata orang lain atau menutupi kebohongan sebelumnya. Saat kebohongannya terbongkar, mereka biasanya akan mengubah alur cerita, mencari alasan atau memanipulasi situasi agar tetap menguntungkan dirinya. Kemudian tidak memiliki empati. Kurangnya empati merupakan salah satu ciri paling menonjol pada psikopat. Mereka tidak memiliki rasa bersalah meski tindakannya merugikan atau melukai orang lain. Psikopat juga, pendengar, jarang menunjukkan emosi dan sulit memahami perasaan orang lain, termasuk rasa takut, sedih, atau cemas. Bahkan penderitaan orang terdekat pun seringkali tidak menimbulkan reaksi emosional pada mereka. Yang berikutnya, ciri psikopat ini, pendengar, adalah suka melanggar peraturan. Psikopat kerap mengabaikan norma atau aturan karena meyakini bahwa pandangan mereka lah yang benar. Akibatnya, mereka sering melanggar hukum, terlibat perselisihan, atau melakukan tindakan beresiko tanpa rasa bersalah. Kemudian, narsistik. Tidak semua orang narsis adalah psikopat, pendengar. Namun, banyak psikopat memiliki sifat narsistik, seperti rasa percaya diri yang berlebihan, pesona yang manipulatif, merasa diri lebih unggul, serta kecenderungan egois dan sombong. Ciri psikopat berikutnya, pendengar, adalah tidak bertanggung jawab. Nah, pendengar, psikopat sering menghindari tanggung jawab dan cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan atau masalah yang mereka sebabkan sendiri. Mereka sulit dipercaya dalam membuat janji dan kerap mengabaikan kewajiban atau komitmen. Kemudian, beberapa psikopat mungkin memiliki ambisi tertentu, seperti ingin kaya atau terkenal, tetapi tidak memiliki perencanaan realistis untuk mencapainya.
Mereka sering meyakini bahwa apapun yang diinginkan dapat diperoleh dengan cara instan, tanpa usaha atau konsistensi. Nah, kemudian juga pendengar, dalam dunia medis, istilah psikopat tidak digunakan sebagai diagnosis resmi. Kondisi ini lebih dikenal sebagai gangguan kepribadian antisosial. Penderitanya umumnya memiliki kesadaran diri yang rendah dan jarang mencari bantuan profesional karena tidak merasa mengalami masalah. Banyak dari mereka baru menjalani pemeriksaan setelah perilakunya menimbulkan konsekuensi hukum atau membahayakan dirinya maupun orang lain. Nah, saudara pendengar, untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan serangkaian evaluasi seperti penelusuran riwayat hidup, pola perilaku, serta tipe kepribadian. Pemeriksaan psikologis untuk menilai pola pikir, perasaan, perilaku, serta riwayat keluarga termasuk melalui tes psikologi. Kemudian pemeriksaan gejala lain yang berkaitan dengan gangguan mental. Karena psikopat dapat tampil sangat normal dalam kehidupan sehari-hari, pemeriksaan menyeluruh sangat penting untuk memastikan diagnosis. Jika Anda mencurigai seseorang memiliki tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial atau psikopat, anjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional agar penanganan yang tepat dapat diberikan. Itu dia pendengar, informasi terkait kenali gejala dan ciri-ciri psikopat yang sering tidak disadari. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
6: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu.
7: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
8: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
7: Ini anak nyusahin aja.
6: Mari bu.
7: Mari.
6: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
7: Orang baru ya, Dek?
6: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
7: Oh, PNS. Banyak duit dong.
6: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
7: Ah, enggak percaya.
9: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
10: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
6: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
7: Eh, kamu!
6: Silahkan duduk, Bu.
7: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
6: Waduh, apa ini, Bu?
7: Ah, biasa, saya udah paham kok.
6: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan.

0: dari kami.
1: Oh benar seperti itu dek.
0: Dan sejak saat itu
1: na, na, na, na, na.
0: Bu
1: dek bagus sudah pulang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Jalan-jalan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, beberapa hari saja lagi Bengkalis akan dimeriahkan dengan hari jadinya yang ke-514 tahun 2026 ini ya. Tentu saja kita sebagai masyarakat Bengkalis penuh rasa syukur. Tak lama lagi akan memperingati hari jadi Bengkalis ke-514. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, budaya, serta semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang kita cintai ini, pendengar. Nah, pendengar, selama lebih dari 5 abad ya, Bengkalis terus tumbuh dan berkembang. Tentu saja berbagai capaian pembangunan telah diraih berkat kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Bengkalis tentunya. Namun pendengar, perjalanan ini tentu masih terus berlanjut ya. Semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan serta budaya lokal ini menjadi modal penting untuk mewujudkan Bengkalis yang semakin maju, sejahtera, dan juga berdaya saing. Jadi saudara pendengar, momentum hari jadi Bengkalis bukan sekadar seremoni tahunan ya, tetapi juga menjadi ajang refleksi untuk menghargai jasa para pendahulu yang telah meletakkan fondasi daerah ini. Terus kita jaga kerukunan, melestarikan adat dan budaya Melayu, juga kita dukung produk lokal serta berkontribusi melalui karya dan prestasi di bidang masing-masing. Untuk itu kami mengucapkan selamat menyambut hari jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026 ini, pendengar. Semoga negeri junjungan senantiasa diberkahi kemajuan, masyarakatnya hidup rukun dan sejahtera, serta semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, potensi ekonomi, dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk selanjutnya pendengar, kita doa bersama-sama juga ya, semoga Bengkalis ke-514 ini senantiasa bersatu membangun negeri junjungan menuju masa depan yang gemilang. Kami masih temani Anda dengan rangkaian hiburan kita di pagi hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: If you miss to somebody, you listen to this song.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu saja banyak hal yang harus kita waspadai ya. Terutama bagi anak-anak kita yang sering mengalihkan perhatiannya ke gadget ya. Salah satunya bagi generasi penerus yang suka dengan game online. Nah, pendengar, terkait game online ini, kami akan hadirkan informasi mengenai kecanduan game online ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Mengutip laman Alo Dokter Pendengar, kecanduan game online bisa dialami siapa saja ya, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Padahal bermain game bisa menjadi hal yang menyenangkan untuk mengatasi stres. Namun jika dilakukan secara berlebihan, tentu saja kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi penderitanya. Tak sedikit orang yang menjadikan game online ini sebagai hobi untuk mengisi waktu luang, pendengar. Apabila masih dilakukan dalam batasan yang wajar dan tidak mengganggu aktivitas maupun kondisi kesehatan, kebiasaan ini sebenarnya tidak bermasalah. Namun, bila bermain game online sudah menimbulkan adiksi, maka hal inilah yang perlu Anda waspadai ya. Nah, seseorang bisa dikatakan mengalami kecanduan game online apabila sudah mengalami beberapa gejala berikut ini, pendengar, dan telah berlangsung selama 1 tahun atau lebih ya. Di antara gejalanya adalah memiliki keinginan bermain game setiap waktu, merasa murung, stres, atau marah ketika tidak bisa bermain game, kemudian memerlukan lebih banyak waktu untuk bermain agar merasa lebih baik, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game tanpa menjalani aktivitas lain seperti makan, mandi, belajar, atau bekerja, mengalami masalah di rumah, sekolah, atau kantor terkait kebiasaan bermain game, kemudian memiliki kebiasaan berbohong kepada orang lain karena dorongan untuk selalu bermain game, serta menghamburkan uang untuk membeli game ya. Wah, ini harus diwaspadai, pendengar. Jadi selain berbagai gejala psikologis tersebut, orang yang kecanduan game online juga, pendengar, bisa mengalami gejala fisik seperti mudah lelah, sakit kepala atau migrain, nyeri punggung, dan mata berkunang-kunang. Nah, pendengar, pada kasus yang sudah parah, pecandu game online bahkan bisa mengalami gangguan pada saraf tangan karena terlalu sering bermain game dalam waktu yang lama. Sebagian pecandu game online tidak merasa bersalah dengan gangguan perilaku yang dialaminya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan kejiwaan dari psikolog atau psikiater untuk memastikan apakah seseorang memang mengalami kecanduan game online atau tidak. Nah, untuk itu, pendengar, cara mengatasi kecanduan game online diantaranya membatasi waktu bermain game ya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi masalah kecanduan game online adalah dengan membatasi waktu bermain. Jika Anda sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk bermain game, pendengar, cobalah untuk membuat jadwal bermain game dan beri batasan waktu bermain, misalnya hanya 1 jam per hari. Nah, adanya jadwal yang teratur dapat membantu Anda membagi waktu antara bermain game dan menyelesaikan kewajiban Anda. Jika perlu, Anda juga bisa membuat catatan pengingat atau alarm di ponsel agar tidak terlalu lama bermain game ya. Selain itu juga, untuk mengurangi obsesi terhadap game yang sering dimainkan, pendengar, Anda juga bisa mencoba beberapa hobi baru selain bermain game. Misalnya saja bermain alat musik, melukis, berolahraga, atau membaca buku ya. Aktivitas tersebut, pendengar, bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian Anda dari layar ponsel atau komputer. Tidak hanya baik untuk mengurangi kecanduan game online, aktivitas fisik atau olahraga rutin juga dapat menjaga tubuh tetap sehat dan fit, serta mencegah dan meringankan masalah kesehatan karena terlalu sering bermain game, misalnya nyeri punggung ya. Kemudian, kamar tidur seringkali menjadi tempat yang nyaman untuk bermain game online ya. Wah, ini salah satunya mungkin anak Anda nih ya. Jika sudah kecanduan nih, pendengar, Anda mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam hingga larut malam untuk bermain game di kamar. Hal ini tentu bisa mengganggu waktu tidur dan lama-kelamaan akan berdampak pada kondisi kesehatan Anda, pendengar. Untuk mengatasi kecanduan game online, sebaiknya letakkan perangkat yang digunakan untuk bermain seperti ponsel, komputer, atau konsol game di luar kamar tidur ya. Karena dengan demikian Anda dapat mengurangi waktu bermain karena tidak ada perangkat di bermain di dekat Anda ya. Selanjutnya juga pendengar, jika cara-cara tadi tidak juga berhasil nih pendengar, maka Anda perlu berkonsultasi ke psikolog atau psikiater ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dokter atau psikolog mungkin akan memberikan psikoterapinya. Nah, salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecanduan game online adalah terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy atau CBT ya. Kecanduan game online merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang belakangan banyak terjadi, pendengar. Apabila Anda mengalami kecanduan game online hingga mengganggu waktu istirahat, sekolah, atau pekerjaan sehari-hari, sebaiknya segera konsultasikan ke psikolog atau psikiater ya. Itu dia pendengar, informasi terkait ciri-ciri kecanduan game online dan cara mengatasinya. Semoga kita bisa dijauhkan dari kecanduan game online ini ya. Informasi kami kutip dari laman Alo Dokter.
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.

0: Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar ini, orang menengok proses kerjanya, ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan, makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu, makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawar. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawar. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan, daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

menggambarkan tentang keluarga, sepertinya kita nggak akan pernah kehabisan kata-kata mutiara atau pepatah tentang keluarga. Mulai dari harta yang paling berharga adalah keluarga, blood is thicker than water, untuk menggambarkan hubungan darah memang lebih kental daripada pertemanan, atau bahkan family is not chosen, it's given. Ya, kita terlahir ke dalam sebuah keluarga, kita tidak memilih sebuah keluarga. Kalau di episode sebelumnya saya membahas tentang banyaknya perdebatan, pertikaian, diskusi, dan diskursus mengenai jalan raya atau jalanan, kali ini pun saya mengambil topik yang tidak kalah ramainya diperbincangkan. Banyak sekali perbincangan mengenai keluarga, mengenai kehidupan berkeluarga, dan mengenai tingkah laku kita saat kita menjadi anggota keluarga. Perbincangan ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di dunia nyata. Kapan sih kita boleh bertanya tentang satu hal kepada anggota keluarga kita, dan kapankah nggak boleh misalkan? Atau apa sih pertanyaan yang boleh kita tanyakan atau tidak boleh? Atau apa sih nasihat yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh? Dan lain sebagainya kepada anggota keluarga atau kepada orang lain tentang cara mereka berposisi dalam keluarga. Contoh, salah satu yang banyak dibahas mengenai sandwich generation, mengenai generasi yang harus mempersiapkan keluarganya sendiri sambil tetap mengurus, menjaga, dan merawat orang tua. Sebetulnya bentuk diskursusnya bisa lebih sehat, bisa lebih menyenangkan ketika kita berhenti menggunakan satu kata di sana, yaitu harus. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2019, dan karena sakit, dan sebelum kepergiannya, saya dan kakak dan keluarga-keluarga yang lain turut andil dalam merawat beliau. Saya yakin setiap dari kami tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu beban. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang memberatkan. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang jika saya punya pilihan, tidak mau saya lakukan. Jika saya punya pilihan, saya maunya beliau tidak sakit. Tapi itu bukan pilihan saya. That's not my choice to make. Pilihan yang saya buat dan saya ambil secara sadar adalah saya memilih untuk menjaga dan merawat beliau bersama dengan keluarga saya yang lain. And it's pretty much what I want to say about family. Kita memang terlahir ke sebuah keluarga tanpa pilihan, tapi tindakan yang kita ambil sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari sebuah keluarga, semuanya merupakan pilihan. Dan sebagaimana setiap pilihan, ada konsekuensi. Dan ketika kita berbicara mengenai unsolicited advices atau unnecessary questions, pertanyaan-pertanyaan atau nasihat-nasihat yang tidak perlu atau tidak diminta, saya rasa begitu banyak yang sering kita dengar. Jadi bercandaan di mana-mana. Males nih ngumpul keluarga, pasti pertanyaannya kapan kawin? Kapan punya anak? Habis punya anak, kapan punya anak kedua? Habis punya anak kedua, anaknya udah bisa ngapain? Habis itu anaknya kuliah di mana? Habis itu anaknya kapan kawin? Yeah, it seems like that. It's just a never-ending series of questions, unnecessary questions and advices, gitu. Which saya juga mengaku dosa di sini. Saya salah satu orang yang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan savage, kalau istilah anak-anak sekarang. Kadang-kadang saya membalas dengan komentar-komentar yang snarky, komentar-komentar yang nyolot, gitu ya. Dan kadang-kadang juga beberapa kali saya tidak menunjukkan ketidaksukaan saya. Saya sangat menunjukkan ketidaksukaan saya dan ya jadinya berantem lah, so to say. Karena apa? Karena menurut saya, ya mereka tidak berlaku pantas sebagai seorang anggota keluarga buat saya, gitu. Menjadi anggota keluarga, menjadi saudara, menjadi kerabat, tidak seharusnya memberikan kita privilege untuk bisa menghapus norma-norma sosial yang berlaku. Hanya karena saya keluarga, tidak berarti saya bebas meminta apa saja kepada anggota keluarga saya yang lain. Yaelah, kan sama-sama keluarga. No, that's not the way it goes. Respect is earned. It's not given. Mereka keluarga saya, orang-orang adalah keluarga saya,
tapi saya akan tetap merespek mereka sesuai dengan kelakuan mereka, bukan dengan siapa mereka, bukan karena mereka paman saya, bukan karena mereka tante saya, bukan karena mereka kakak saya. Bahkan jika saya merasa mereka melakukan kesalahan, saya akan bertindak selayaknya. Yang menjadi pembeda utama buat saya ketika membahas keluarga dan bukan keluarga mungkin adalah sejauh mana saya bisa peduli. Kalau saya ngelihat di jalan ada orang yang buang sampah sembarangan, orang yang tidak saya kenal, mungkin di kepala saya pinginnya saya ambil tuh sampah, saya lemparin ke muka mereka. Mungkin kalau keluarga saya melakukan, I will do the same, tapi saya akan care satu langkah lebih jauh. Saya akan kasih tahu kenapa sebaiknya itu tidak mereka lakukan, karena saya pengen mereka jadi orang yang lebih baik. Mungkin cuma sejauh itu perbedaan utama buat saya mengenai family dan non-family gitu. Tapi keluarga tidak memberikan kita kewajiban, keluarga tidak seharusnya memberikan kita beban, keluarga tidak seharusnya menjadi beban kita, menjadi beban pikiran atau menjadi beban tindakan. Enggak. Hanya karena mereka keluarga kita, hanya karena kita memiliki keluarga, anggota keluarga tertentu, tidak berarti mereka punya pas, tidak berarti mereka punya, oh ya udahlah, sama keluarga sendiri. Nah, bertindak dan bertingkah laku decent di keluarga adalah juga dengan bertingkah laku decent sebagaimana kepada orang lain. Dan tingkah laku yang decent, yang layak tersebutlah yang akan membuat orang merespek kita, orang mau membantu kita dengan tulus gitu. Tidak merasa terbebani hanya karena kita keluarganya. Saya maunya kalau misalkan saya butuh pertolongan suatu hari, keluarga saya membantu ya karena they see me as a human being. They see me as a family member that deserves to be helped. Bukan hanya semata-mata karena saya adalah anggota keluarga. Sekarang, apalagi sekarang saya berada di umur yang generasi yang sudah lebih tepatnya menurut norma-norma sosial yang berlaku, gitu. Sudah siap membangun keluarganya sendiri. And I pray to God, saya gak akan pernah jadi anggota keluarga yang saya benci saat saya kecil. Saya gak akan pernah jadi orang yang saya tidak sukai. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak disukai oleh generasi selanjutnya atau oleh generasi saya sendiri. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak diundang dalam grup WhatsApp keluarga karena tidak ada yang menyukai. Saya berharap sekali saya adalah anggota keluarga yang menjadi orang pertama yang ingin dikabari pada saat ada kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentang keluarga yang lain. Dan bertingkah laku decent kembali kepada empati, bahwa setiap manusia, setiap anggota keluarga, mereka punya keluarganya sendiri, mereka punya bebannya sendiri, mereka punya kesulitannya sendiri, mereka punya kebutuhannya sendiri. Dan kita berlaku sebagai sesama manusia yang kalau kita mau membantu, bantulah dengan tulus. Kalau kita mau menasehati, pastikan bahwa itu memang nasehat yang mereka butuhkan dan mereka minta. Di luar itu ya perlakukanlah mereka sama seperti teman-teman kita yang lain. Dan sebelum omongan saya dari tadi mungkin bisa jadi melukai 1-2 atau lebih daripada kalian yang sedang mendengarkan, tidak ada yang salah dalam pilihan kita menempatkan diri sebagai anggota keluarga. Ini adalah apa yang saya observasi dan apa yang saya lihat dan apa yang saya jalankan. Jika kalian bisa belajar dari poin-poin ini, jika kalian bisa relate dengan poin-poin ini, that's good. At least I know I'm not alone. Tapi jika kalian juga tidak setuju atau ada poin-poin yang tidak kalian sepakati dengan apa yang saya katakan, I'm not gonna tell you how to live your life. Setiap orang punya perbedaan, setiap orang punya keadaan yang berbeda, dan saya tidak akan menjudge Anda karena itu. Well, selama kita masih punya keluarga, cherish them, jaga hubungan baik dengan keluarga sebisa mungkin, dan be a decent family member. Demikian dari saya, sampai ketemu di Dwika's Days of Decency, episode selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm.
1: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
2: ya memang anak saya ini gak terlalu pintar.
1: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi akhirnya hilang kesempatan, kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. Adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan.

ruangan ini buat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Kamu dek, ini kak keran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
6: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
5: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
6: Coba bayangkan jika tidak ada air.
7: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
8: Bantu isi TTS dong.
9: TTS apaan?
8: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
9: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
8: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
9: Sultan Ageng Tirtayasa.
8: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
9: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
8: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
9: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
8: Oh iya, hehehe.
9: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
10: Pelomboan, dadi jero guma, dilatang, dijabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
11: Iya, Yai ngapo tuh jeget-jeget tuh Yai. Yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
10: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
11: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
10: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
11: Yo, yai siap.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di siang hari ini ya. Pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi Jumat 26 Juni 2026. Hari ini tanggal cantik ya, tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Luar biasa. Bagi Anda yang punya momen hari ini yang dirayakan pas tanggal cantik ini, semoga momennya tetap diingat sepanjang hayat ya. Pendengar, untuk selanjutnya kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami sejak awal hingga akhir acara hingga saat ini. Namun kami harapkan Anda teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya. Saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touchdown!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Die Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea.

besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah jalan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Desi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Oh, bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke. Saat ini Anda ditemani oleh saya Al Hidayat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Satu lagu untuk Anda pendengar dari Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: enggak?
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda di kabar musik tanah air hari ini, yang mana memasuki tahun ke-25 berkarya di industri musik tanah air, grup band asal Yogyakarta, The Rhine, kembali menyapa penggemarnya dengan meluncurkan karya terbaru. Ya, grup yang beranggotakan Indra Prasta, Iwan Tanda, Ipul Bahari, dan Aang Anggoro ini resmi merilis single teranyar mereka yang berjudul Semoga Dia Bahagia. Langkah ini diambil sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Menariknya, pendengar, jelang perayaan ulang tahun perak mereka, Drain tercatat sebagai salah satu dari sedikit band di Indonesia yang mampu bertahan selama seperempat abad tanpa pernah sekalipun melakukan perombakan personel. Tidak hanya itu, eksistensi mereka juga kian kokoh di era digital dengan torehan jutaan monthly plays di platform Spotify. Pendengar, mereka kini tidak lagi hanya dari kalangan yang tumbuh bersama lagu-lagu lama The Rhine, melainkan juga merambah ke generasi muda lintas generasi. Ya, melalui lagu Semoga Dia Bahagia, band ini seolah mengajak para pendengarnya untuk menyusuri kembali kenangan masa lalu dan kembali ke akar musikalitas awal karir mereka. Aransemen lagu ini dibungkus dengan genderingan gitar yang renyah, harmoni vokal yang sederhana namun kuat, serta balutan lirik lugas penuh makna yang sangat mudah untuk disenandungkan. Sang pemain drum, Aang, mengungkapkan bahwa karakter musik dalam lagu ini banyak dipengaruhi oleh band-band populer pertengahan dekade 90-an seperti Gin Blossom dan Counting Crows. Ya, proses terciptanya lagu ini, pendengar, terbilang unik karena lahir secara spontan di tengah jadwal produksi lagu-lagu lainnya di studio. Begitu sang vokalis Indra Prasetya memperdengarkan draft lagu ini kepada anggota yang lain, mereka langsung sepakat untuk menggarap aransemen dasarnya secara bersama-sama berempat. Sang pemain bass Ipul Bahari menambahkan bahwa nuansa lagu ini seketika membawa ingatan mereka kembali ke masa awal perjuangan band dahulu kala. Pendengar, karya teranyar dari The Rhine ini diharapkan dapat mengobati kerinduan para penyuka musik pop romantis sekaligus memperkuat konsistensi mereka sebagai salah satu band legendaris Indonesia. Ya, single Semoga Dia Bahagia kini sudah bisa dinikmati secara serentak mulai tanggal 17 Juni yang lalu, ya, di berbagai platform digital streaming musik serta stasiun radio di seluruh Indonesia. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan, ini dia The Rhine, Semoga Dia Bahagia.

Ya, saudara pendengar, itu dia sebuah lagu terbaru dari The Rain, Semoga Dia Bahagia. Dan dirilis pada 17 Juni 2026. Pendengar, untuk berikutnya kita nikmati lagu-lagu bernuansa Islami serta ceramah agama hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali nanti pada pukul 13 lebih 30 menit di program Prodangdut. Tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas, besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih, penguat, pengingat, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Qur'an, apakah berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman, Al-Baqarah ayat ketiga: Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat solatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas solatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang baligh yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Quran.
2: fasa'u ila dzikrillah. Fasa'u ila dzikrillah. Jumat yang benar itu kata Allah bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali, tujuan utamanya dzikrillah. Dzikrillah. Dzikrillah. Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat, tunaikan salat, li zikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan. Selama hidup enggak pernah salat syuruq, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri. Untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Quran, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghafal Quran itu zikir. Karena itu para penghafal Quran semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja enggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi, nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu, akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas, anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah. karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan surga tingkat tertingginya, mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran, yang lumpuh otak menghafal Al-Quran, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran, dan kebanyakan mereka masih belum baligh. Anak baligh sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum baligh sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah lancar bacaan Quran, sudah banyak hafalan Quran. Duhai anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Harta yang dikumpulkan selesai sudah, dengan kematian tuntas, uang-uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan, tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang anda gunakan dengan uang itu, infak, itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, kendaraan yang mengantarkan anda dengan untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah. Bekerja beramal soleh, itulah zikir kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kedua, jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Quran, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil dia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal, karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya, mustahil ia korupsi, mustahil ia mencuri, mustahil ia membegal, mustahil ia berselisih, mustahil ia membuat hoax, mustahil ia berbuat maksiat, karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat, jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang belum bertobat, di kantongnya masih ada handphone-handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu sholat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga, cita-cita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang telah anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara, bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu, bahkan sejak di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu, saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan, tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan. Dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah. Hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Quran, mulai lupa dengan kualitas sholat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan, mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16 ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, hei kata Allah, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah, untuk serius imannya, untuk benar-benar mendekat kepada Allah, untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah, lidzikrillah, untuk ingat Allah, untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat, kata Allah. Kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda, kedudukan yang tinggi Anda dapatkan, harta yang banyak Anda raih, tetap Anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana solat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, solatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Duhai hadirin saudara-saudariku sekalian, kalimat iman disampaikan oleh Allah dan membuka kalimat Jumat sekaligus memberikan kesan pengingat kepada kita agar kita setiap Jumat mulai mengevaluasi amalan kita. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia, jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai, kata Allah, seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah dan Al-Qur'an tidak memiliki kesan lagi. Al-Qur'an hanya sekedar menjadi pajangan saja, ibadah jadi formalitas saja. Akhirnya Jumat pun tidak ada rasa lagi. Jumat hanya sekedar duduk, datang, kadang terlambat nunggu khatib naik, setelah itu pulang, begitu saja. Al-Qur'an cuma jadi pajangan, hiasan saja, dibaca sulit. Sholat cuma jadi formalitas saja. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tanda alarm harus dinyalakan dalam jiwa kita. Itu pertanda ada keadaan hati kita yang belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup kalimat ini, wa katsirum minhum fasiqun. Maka kalau sudah seperti itu, kebanyakan lupa dengan Allah, ujung-ujungnya menjauh dan banyak berbuat maksiat. Karena itu, khatib ingin mengajak kepada kita semua dalam waktu Jumat yang singkat ini, mari jadikan Jumat ini sebagai evaluasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat satu saat kita pun akan wafat. Ingat anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Demi Allah, sebentar saja renungkan. Setiap Anda berapapun usianya pasti punya orang tua. Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat, yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh, anaknya rajin sholat, anaknya bisa baca Al-Quran, sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai Anda yang para orang tua, saya yakin Anda pun punya anak.

0: Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kehusyuan pada jiwa kita dan dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dan berpulang dalam keadaan khusnul khatimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'ah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkenankan khatib membacakan kembali surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang menjadi inti perjumpaan, pertemuan dan ibadah kita pada kesempatan kali ini. Quran surah ke-62 ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai semua orang yang beriman, tanpa kecuali jika telah diseru waktu hari Jumat untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah datang kepada Allah, lalu renungkanlah dirimu dalam Jumat itu, berapa banyak zikir yang telah engkau kumpulkan sampai Jumat itu, dan bayangkanlah sampai saat itu engkau diwafatkan oleh Allah, cukupkah bekal anda menghadap kepada Allah? Renungkanlah sampai Jumat ini sebelum kita berdoa, apakah telah cukup salat kita sebagai bekal untuk pulang kepada Allah? Apapun profesi kita, pengusaha kah anda, pejabat kah, tentara kah, polisi kah, ustaz kah, rakyat biasa kah, berapa banyak bekal kita telah disiapkan menuju Allah? Dan renungkanlah berapa banyak maksiat telah kita kumpulkan. Malu di hadapan Allah kalau wafat dalam keadaan penuh maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat. Berapa banyak lisan pernah digunakan untuk maksiat, mencela orang lain, ghibah, sehingga menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama. Berapa banyak tangan telah dituliskan berbuat maksiat. Berapa banyak kaki melangkah pada perbuatan maksiat, sementara kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, sebelum kalian pulang selesai Jumat, berenung dulu. Karena itu para ulama mengatakan, sebelum pulang tunggulah sejenak, renungkan diri kita sampai kita merasakan perubahan, sampai kita merasakan perbedaan antara masuk Jumat dengan keluar Jumat. Jangan sampai datang Jumat dengan pulang hatinya hambar, biasa-biasa saja. Renungkan, mungkin saat pulang di perjalanan kita wafat, mungkin saat kembali bertemu keluarga kita wafat. Maka saat kita menyadari keadaan kita itu, khusyuklah berdoa kepada Allah. Dan saat itulah satu sekejap datang bagian dari waktu yang mustajab itu untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin doa khusyuk dipanjatkan kalau hati kita belum khusyuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu mari kita renungkan sejenak, dalami keadaan diri kita, dan boleh jadi dengan kekhusyuan itu apapun yang kita minta saat ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. يا الله kami mohon kepadamu ya Rabb di Jumat yang mulia ini, jika ada satu pun di antara hambamu datang di Jumat ini pernah berbuat dosa dalam hidupnya, bahkan berlumur dosa dari sekejap tubuhnya, maka mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami di Jumat ini yang tengah dipersahkan kegelisahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasarta. Ya Allah, jika ada di antara hambamu yang beriman di Jumat ini tengah diuji dengan kesulitan di rumah tangganya atau di pekerjaannya ya Allah, atau di kehidupan sosialnya ya Allah, maka mohon dengan ketulusan keikhlasan Jumatnya ya Allah, angkat dan hilangkan segala kesulitan hidupnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah diuji ya Allah dengan sulitnya rezeki,
1: piutang-piutang

Maka mohon ya Allah, dengan keikhlasan Jumat yang ditunaikan, anugerahkan rezeki terbaik untuk melunasi utang-utang, memperbaiki kehidupan dan mendekat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma dzab 'annal ba'sa wal bala wa khassatan corona. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Arhamar Rahimin, hilangkan seluruh wabah penyakit di sekeliling kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kekuatan ikhtiar kami ya Allah untuk bersatu, berpadu, bersinergi ya Allah menghadapi ujian ini. Hilangkan segala wabah khususnya virus corona ya Arhamar Rahimin. Allahumma nashtaq lil masajid. Ya Allah, kami rindu untuk tenang menunaikan ibadah di masjid ya Allah. Li ta'alimina, untuk ta'lim-ta'lim kami ya Arhamar Rahimin. Salat-salat kami ya Allah, kami merindukan kembali salat dengan tenang di masjid ya Allah. Saf yang utuh ya Allah. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kemaksiatan kami, kami tidak mampu datang ke masjid lagi. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kesalahan kami, kami dikeluarkan, dijauhkan dari masjid-masjid kami, dari ibadah-ibadah kami. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Arhamar Rahim. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bermohon taubat kepada-Mu di Jumat ini ya Allah, dari segala dosa-dosa kami, dari maksiat kami ya Allah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika Jumat ini menjadi Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami memang harus wafat di hari ini, maka wafatkan kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang saleh. Jadikan wafat kami husnul khatimah, sertakan dengan orang-orang baik dalam pandangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Idza kana hunalika ya Allah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Dan jika ada titian sebagian kehidupan dari kami yang masih mampu Kau waris lalui ya Allah, maka jadikan sisa hidup kami hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma wahid sufufana, jannibna min at-tafraqa wahfad biladana Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan anak negeri kami ya Allah. Jaga para pemimpin kami dalam kebaikan ya Allah. Jaga para ulama kami dalam kemuliaan ya Allah. Jaga rakyat kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma alimna linashkura hadhil balda Indonesia ya Allah. Ajarkan kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia ini ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mensyukuri nikmat negeri kami tercinta ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdi ya Allah kullal 'asif hadhil jum'ah liyatubu ilaik ya Allah. Jika ada perbuat maksiat ya Allah, pelaku maksiat, pelaku kriminal datang di Jumat ini, maka lembutkan hatinya untuk bertobat ya Allah. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga yang baik. Anugerahkan kesolehan kepada istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika memang keduanya masih bersama kami, berikan kekuatan untuk membahagiakan keduanya ya Allah. Jika satu atau keduanya telah tidak bersama kami, maka berikan kekuatan untuk beramal mengantarkan cahaya bagi keduanya dalam kuburnya ya Allah. Allahumma ya Rabb, nashtaq bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk beramal saleh agar punya bekal berjumpa dengan Rasulullah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah yang bisa menghambat pertemuan dengan Rasulullah. Fi jannatikal firdaus, di surga-Mu di firdaus dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala siksa-Mu. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman-Mu ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika ya Rahman Rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi wa sallimu taslima. Wa ladhikullahi akbar. Wa aqimu salla ya rahmukum.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: Untuk judi Provinsi Riau sudah berakhir dengan lancar dan tanpa ada gejolak yang berarti. Komisioner Dewan Pendidikan Provinsi Riau Fauzan mengatakan SPMB tahun ini berjalan sesuai ketentuan, di mana calon siswa dan orang tua dapat melihat secara langsung hasil dari pilihan mereka. Fauzan menuturkan dengan sistem yang dibuat membuktikan pemerintah telah menjalankan SPMB dengan transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
1: SPMB telah berhasil selesai dan anak-anak yang lulus tahun lulus sudah tahu. Kemudian secara umum kami melihat baik, karena gejolak-gejolak yang seperti sekian tahun lalu tidak ada. Dan ini membuktikan bahwa sistem yang dibuat oleh pemerintah sudah transparan, kemudian akuntabel, kemudian tidak diskriminatif. Yang disabilitas ada jalurnya sendiri, yang berprestasi ada jalan sendiri, yang dekat rumahnya sekolah, domisili ada jalur sendiri. Insya Allah sudah bagus untuk sejauh ini.
2: Berarti sudah berjalan.
0: Sementara Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menjelaskan, untuk pelaksanaan SPMB yang seperti ini sudah masuk dalam tahun kedua, di mana pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diinginkan, yakni transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta tanpa diskriminasi.
3: Dan SPMB ini bukan sekedar penggantian nama saja ya, tetapi ini adalah penyempurnaan tata kelola untuk mewujudkan pemerataan akses, kemudian transparansi dan berkeadilan untuk semua anak Indonesia, karena hak pendidikan itu adalah hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan bermutu untuk semua dari semua tingkatan.
0: Nilam Suri menambahkan SPMB merupakan penyempurnaan dari PPDB yang diharapkan dapat memberikan sistem yang baik dalam penerimaan siswa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
4: Sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan, Singingi. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan, Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
6: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka, dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru, sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
5: Salah seorang kafilah dari cabang Berzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
7: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Kuantan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-44 menjadi ajang bagi para qori dan qoriah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bagi seorang qori asal Kabupaten Bengkalis, ajang ini juga menjadi langkah menuju cita-cita tampil di tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nurfitriani.
2: Musabaqah Tilawatil Quran menjadi salah satu sarana pembinaan dan pengembangan prestasi bagi para qori dan qoriah di Indonesia. Salah satunya Muhammad Firdaus, qori asal Kabupaten Bengkalis yang kembali tampil pada MTQ Riau ke-44 cabang tilawah dewasa. Muhammad Firdaus, qori yang pernah menjadi qori terbaik tingkat Provinsi Riau, mengaku terus berjuang dan berlatih demi mewujudkan impiannya tampil di panggung nasional hingga internasional.
8: Ikut MTQ, saya ingin merasakan bagaimana tampil di panggung nasional karena melepaskan impian semua qori-qori Pak. Menurut saya pribadi, saya tampil di panggung nasional terlebih di panggung internasional karena sebelumnya alhamdulillah sudah Allah kasih amanah yaitu tiket untuk ke panggung nasional.
2: Menurut Firdaus, persiapan menghadapi MTQ tahun ini dilakukan dengan terus menjaga konsistensi latihan, menjaga kesehatan, serta melakukan evaluasi dari penampilan pada ajang sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali menegaskan seluruh kafilah telah dipersiapkan untuk tampil maksimal pada MTQ Riau tahun ini.
9: Tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap memenangkan juara umum.
2: Melalui persiapan dan pembinaan yang telah dilakukan, kafilah Bengkalis diharapkan mampu mempertahankan prestasi sekaligus melahirkan qori dan qoriah yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan mampu mempertahankan gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 yang digelar di Kabupaten Kuantan, Singingi. Berikut laporan Nur Fitriani.
2: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan, Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan qori dan qoriah dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
9: Peluang insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap mempertahankan juara umum.
2: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi qori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta tak memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
10: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
9: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau pastinya berharap juara umum. Tapi jelas tentu kita berkomitmen dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya kepada tahun semalam untuk dapat nomor juara umum. Tentunya mudah-mudahan tahun ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
2: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
11: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
2: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Kejati Riau tegaskan penegakan hukum, penyalahgunaan profesi pers harus profesional dan tidak mengganggu kemerdekaan pers. Alwi Suryatmaja melaporkan.
12: Penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan profesi pers masih menjadi perhatian. Sikap ini menegaskan pentingnya menjaga marwah profesi jurnalistik tanpa mengabaikan kemerdekaan pers yang telah dijamin undang-undang. Kepala Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah menegaskan penegakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan profesi pers harus dilakukan secara tegas, profesional dan tetap berada dalam koridor perlindungan kemerdekaan pers.
13: Sangat relevan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi pers harus dilakukan secara tegas dan profesional tanpa mengurangi kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang. Kejaksaan berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, sekaligus terus membangun sinergi dengan insan pers.
12: Sementara itu, penasihat hukum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Aliansi Media Indonesia, Bobby Febrianto menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan hukum secara penuh apabila diperlukan dalam proses penanganan perosalan terkait profesi pers.
14: Dan kita selaku penasihat hukum ADIN siap hadir 24 jam. Jika memang nanti dibutuhkan, kalau memang ada dirasa perlu kondisi-kondisi yang dimana memang ditemukan teman-teman kita di dalam maupun di luar sana yang memang menjalankan profesi tapi tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang pers tadi.
12: Kejati Riau bersama Aliansi Media Indonesia juga menegaskan penegakan hukum penyalahgunaan profesi pers harus profesional dan tidak mengganggu kemerdekaan pers dengan harapan terciptanya ekosistem pers yang lebih sehat, beretika dan bertanggung jawab. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
4: Pendengar, Ruang Setara Social and Study Space, sebuah kafe dan ruang belajar yang dikelola oleh komunitas penyandang disabilitas diresmikan dengan cara yang tidak biasa. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
15: Ruang Setara merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Hulu Rokan, PHR Jona Rokan, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau melalui program pemerintah kota melalui program Tempo Presmina, yaitu pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas Pertamina, diresmikan Kamis 25 Juni 2026 di Jalan Abdullah Munsri nomor 15 Gobah, Pekanbaru. Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Rokan, Evianti Robraida menjelaskan, peresmian Ruang Setara, komitmen PHR untuk membantu masyarakat di Pabel agar dapat mandiri.
16: Saya bersama Asia Kamigas dan wakil pemerintah Provinsi Riau meresmikan suatu lokasi yang kita namakan Ruang Setara Coffee Social Study Space. Kenapa dinamakan setara? Karena di sini merupakan bentuk komitmen PHR untuk membantu teman-teman sahabat-sahabat spesial kita, para difabel yang agar mereka dapat mengakses satu pekerjaan sehingga nanti kedepannya mereka bisa dapat mandiri.
15: Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Jul Padli mengatakan, pihaknya menyambut baik peresmian tersebut sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2025 mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga peran semua pihak dibutuhkan.
17: Pemerintah Provinsi Riau sangat support. Karena hari ini memang PHR sudah menyupport para disabilitas kita. Jadi menurut Perda nomor 9 tahun 2025 tentang disabilitas, memang peran-peran swasta dengan peran pemerintah. Jadi ada kewajiban dari peran swasta itu bagaimana mereka didorong untuk
15: dapat. Peresmian Ruang Setara menjadi bukti nyata memberikan peluang kerja serta mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepas liaran beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Santi Yunas melaporkan.
18: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, Tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan akan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
19: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan perusahaan oleh beruang, sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
18: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di permukiman.
20: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
18: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Salih Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
22: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkara.
21: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kg. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
23: Kerja polisi sangat baik sekali, sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun 24 atau 50 ini kan, khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres. Ini Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat-sangat baik sekali memberantas apa. Narkoba itu sangat positif sekali gitu. Bagus.
21: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru memastikan Pekan Olahraga Kota Porkot 2026 akan digelar pada akhir tahun ini sebagai momentum memperkuat pembinaan atlet dan mengembalikan kejayaan olahraga Kota Pekanbaru. Hairani Januarini melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru memastikan akan menggelar Pekan Olahraga Kota Porkot pada akhir tahun 2026. Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi atlet, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga demi mengembalikan kejayaan Pekanbaru sebagai barometer olahraga di Provinsi Riau. Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan pelaksanaan Porkot diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembinaan yang lebih terarah terhadap atlet-atlet Kota Pekanbaru, termasuk juga mengantisipasi perpindahan atlet ke daerah lain. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan harapan Wali Kota Pekanbaru yang menginginkan Ibu Kota Provinsi Riau kembali menjadi marwah olahraga di daerah. Sanuar menegaskan pembinaan atlet tidak hanya diukur dari besarnya uang pembinaan yang diberikan. Menurutnya, penyediaan fasilitas latihan yang memadai, dukungan vitamin hingga sarana penunjang lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan prestasi atlet.
1: Insya Allah tahun ini kita akan mengadakan Porkot. Akhir tahun kita kan di era PBDP kan ada perubahan, jadi ketua kita sudah mengusulkan biayanya total seluruhannya. Nah tentu harapan kita kan nanti menjelang Porkot ini kan kita ada memberi pembinaan lah kepada atlet kita yang sudah pindah ke mobil lainnya. Tentu ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Tentu Pekanbaru ini harus menjadi marwah olahraga di Provinsi Riau, role modelnya.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, menambahkan pada pelaksanaan Porkot nanti, setiap atlet akan diminta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen membela Kota Pekanbaru.
3: Langkah atlet-atlet prestasi yang sudah pindah ke kabupaten kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya, kita membuat Porkot nanti kita akan ada fakta integritas bagi atlet yang akan mewakili Porkot. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti Porkot, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru. Tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
0: KONI Pekanbaru berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat komitmen atlet untuk membela daerah serta menjadi fondasi pembinaan jangka panjang dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
6: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Pendengar, Jepang versus Swedia berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam laga penentu grup F penuh tekanan. Samurai Biru gagal menutup momentum sejarah meski tampil konsisten di panggung dunia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Grup F antara Jepang dan Swedia berakhir imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh tekanan. Hasil ini membuat kedua tim harus berbagi poin di laga krusial yang menentukan langkah mereka di turnamen Piala Dunia. Jepang sebenarnya datang dengan modal performa impresif sepanjang fase grup dan sempat diunggulkan untuk mengamankan hasil positif, namun efektivitas serangan yang menurun membuat peluang mereka untuk menutup laga dengan kemenangan tidak tercapai. Salah satu pengamat atau penonton bola, Vicky, menilai pertandingan berlangsung sengit karena kedua tim berada dalam situasi wajib menang atau tidak kalah.
2: Pertandingannya hidup dan mati sih. Kalau Jepang kalah, nggak masuk. Kalau Swedia kalah, nggak masuk kan. Jadi rebutan, jadi seru lah. Seru. Oh, Jepang dong, kita Asia Pride. Hidup Jepang. Cara keseluruhan nggak jelek-jelek amat lah. Karena strateginya kan memang 3-4-3 kan. Mainnya lebih ke defense, kayak counter-attack. Cuman kurang dikit sih, lebih kena serang. Cuman bagus.
1: Sementara itu, salah satu penonton juga, Dito, menilai hasil imbang ini cukup mengejutkan jika melihat performa Jepang sebelumnya yang dinilai lebih stabil dibanding Swedia pada beberapa babak terakhir.
3: Mengejutkan sebenarnya, karena kayaknya sebelum pertandingan harusnya Jepang bisa menang lawan Swedia. Kenapa? Karena Belanda kan menang lawan Swedia 5-1 kalau nggak salah. Nah, Belanda lawan Jepang 2-2. Harusnya skornya sama 5-1. Minimal ya menang lah, menang besar. Tapi ternyata Swedia, Elanga sih memang bagus. Elanga mainnya bagus, berhasil apa ya, mengobrak-ngabrik pertahanan Jepang. Terus Jepang juga kurang efektif mungkin.
1: Hasil imbang 1-1 ini membuat persaingan di grup F semakin ketat, sekaligus menegaskan bahwa Jepang masih perlu meningkatkan efektivitas serta untuk bersaing di level tertinggi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 memasuki babak penentu yang penuh drama. Empat tim masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi sehingga setiap gol dan setiap poin akan sangat menentukan nasib mereka di turnamen ini. Sorotan utama tertuju pada duel klasik antara Uruguay dan Spanyol. Sementara di laga lainnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi akan bertarung habis-habisan demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan karena hasil pertandingan kali ini bisa mengubah peta persaingan grup H secara drastis. Lalu, mampukah Spanyol mempertahankan posisi puncak klasemen? Bisakah Uruguay mencuri poin penting? Dan siapa yang akan tersenyum di akhir laga antara Tanjung Verde dan Arab Saudi? Berikut preview selengkapnya disampaikan Bintang.
4: Persaingan di grup H Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Uruguay menghadapi Spanyol di Stadion Gualada Raja, Zakopan, dan Tanjung Verde melawan Arab Saudi di Stadion Houston. Keempat tim ini masih memiliki kepentingan besar sehingga laga terakhir grup H dipastikan berlangsung sengit. Saat ini Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan 4 poin. Di bawahnya, Uruguay dan Tanjung Verde sama-sama mengoleksi 2 poin. Sementara Arab Saudi berada di posisi terbawah dengan 1 poin. Dengan selisih poin yang sangat tipis, peluang lolos masih terbuka bagi seluruh tim. Sorotan utama tertuju pada duel Uruguay kontra Spanyol, di mana tim Matador datang dengan modal yang cukup meyakinkan setelah menahan imbang Tanjung Verde dan kemudian menang telak 4-0 atas Arab Saudi. Hasil tersebut menempatkan Spanyol sebagai kandidat kuat untuk mengakhiri fase grup di posisi puncak. Namun, Uruguay bukan lawan yang mudah ditaklukkan. La Celeste menunjukkan konsistensi dengan dua hasil imbang yakni 1-1 melawan Arab Saudi dan 2-2 saat menghadapi Tanjung Verde. Meski belum meraih kemenangan, Uruguay tetap memiliki peluang besar untuk lolos jika mampu mencuri poin dari Spanyol. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik dengan Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sementara Uruguay siap mengancam melalui permainan cepat dan efektivitas serangan balik. Di pertandingan lainnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi akan menjalani laga hidup mati. Tanjung Verde menjadi salah satu kejutan di grup H setelah berhasil menahan imbang Spanyol dan Uruguay. Disiplin permainan serta semangat juang tinggi menjadi kekuatan utama tim asal Afrika tersebut. Sementara itu, Arab Saudi datang dengan misi bangkit setelah hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Hasil imbang melawan Uruguay sempat memberikan harapan, namun kekalahan telak dari Spanyol membuat mereka wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang melangkah lebih jauh. Laga di Houston diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal. Tanjung Verde sedikit lebih diunggulkan berkat performa yang lebih stabil, tetapi Arab Saudi memiliki pengalaman dan kualitas individu yang dapat menjadi pembeda pada momen-momen penting. Dengan tiket babak berikutnya yang masih diperebutkan, grup H menjanjikan drama hingga menit terakhir. Spanyol berusaha mempertahankan posisi puncak, Uruguay mengincar hasil positif untuk mengamankan peluang lolos. Sementara Tanjung Verde dan Arab Saudi akan bertarung habis-habisan demi menjaga asa mereka di Piala Dunia 2026.

0: Dunia 2026 akan menyajikan dua pertandingan penentu. Prancis dan Norwegia bersaing memperebutkan status juara grup, sementara Senegal dan Irak berjuang demi menjaga peluang ke babak gugur. Akankah Les Blues mempertahankan posisi teratas, atau Norwegia mampu menciptakan kejutan, dan mampukah Senegal menutup fase grup dengan kemenangan besar? Feature preview selengkapnya bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Grup E menyajikan dua pertandingan krusial pada match day terakhir Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di Foxborough, Norwegia akan menantang Prancis dalam perebutan juara grup. Sementara di Toronto, Senegal berhadapan dengan Irak dalam laga hidup atau mati menjaga asa ke babak gugur. Pertandingan Norwegia kontra Prancis menjadi duel dua tim yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar. Prancis memimpin klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, meski sama-sama mengkoleksi 6 poin dengan Norwegia. Hasil imbang sudah cukup bagi kedua tim untuk mengakhiri fase grup sebagai juara grup, sedangkan Norwegia menjadi runner-up. Bila ingin menjadi juara grup, maka mereka wajib menang. Prancis masih menjadi favorit berkat kedalaman skuad dan konsistensi permainan. Pasukan Didier Deschamps memenangkan 4 dari 5 laga terakhir, sementara Norwegia masih menunjukkan performa yang naik turun. Meski demikian, keputusan kedua pelatih untuk melakukan rotasi pemain masih menjadi tanda tanya, mengingat kedua tim sudah memastikan lolos. Di pertandingan lain, Senegal memikul beban berat. The Lions of Teranga belum meraih 1 poin pun dan memiliki selisih gol minus 3. Kemenangan menjadi harga mati, bahkan mereka membutuhkan skor besar agar berpeluang menembus babak berikutnya melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Kabar baik bagi Senegal, lawan yang dihadapi adalah Irak yang juga belum mampu menampilkan permainan terbaik. Irak selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir dengan selisih minimal 2 gol dan masih dibayangi keraguan atas kondisi penyerang utama mereka, Ayman Hussein. Di sisi lain, Sadio Mane dan Ismail Sarr diharapkan mampu memimpin kebangkitan Senegal lewat permainan menyerang sejak menit awal. Melihat performa kedua laga, Prancis lebih difavoritkan untuk menundukkan Norwegia dan mengunci status sebagai juara grup E. Sementara Senegal diprediksi mampu meraih kemenangan atas Irak, meski nasib mereka menuju fase grup tetap bergantung pada hasil lain dan persaingan antar tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup.

0: Dunia 2026 akan mencapai titik penentu pada laga terakhir fase grup yang digelar serentak pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Empat tim masih sama-sama berpeluang lolos ke babak 16 besar. Mampukah Mesir mempertahankan puncak klasmen atau justru Iran, Belgia, maupun Selandia Baru yang menciptakan sebuah kejutan? Preview pertandingan selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Grup G Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Sabtu 27 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dua laga penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Mesir menghadapi Iran, sementara Selandia Baru bertemu Belgia. Menariknya, keempat tim masih sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Saat ini Mesir memimpin klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin, disusul Belgia yang juga mengoleksi 2 poin. Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin, namun secara matematis masih memiliki peluang untuk melaju ke fase berikutnya. Pertandingan Mesir kontra Iran diprediksi berlangsung sengit. Mesir hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup. Mohamed Salah dan rekan-rekan masih menjadi andalan untuk membongkar pertahanan Iran sekaligus menjaga tren positif mereka di fase grup. Sementara itu, Iran datang dengan misi mencuri kemenangan. 3 poin akan membuka peluang besar bagi wakil Asia tersebut untuk melangkah ke babak berikutnya. Dengan organisasi permainan yang disiplin dan semangat juang tinggi, Iran diyakini siap memberikan perlawanan kepada Mesir yang lebih diunggulkan. Di pertandingan lainnya, Belgia menghadapi tekanan besar. Tim yang sejak awal disebut sebagai salah satu favorit juara justru belum tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Karena itu, Belgia wajib mengalahkan Selandia Baru jika ingin menjaga asa lolos ke babak knockout. Namun, Selandia Baru tentu tidak akan menyerah begitu saja. Wakil Oseania itu juga masih memiliki peluang lolos apabila mampu meraih kemenangan. Kondisi ini membuat duel diprediksi berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin. Grup G menjadi salah satu grup

0: rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau berjalan lancar tanpa gejolak yang berarti. Sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan, Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar di hari Jumat yang penuh berkah ini, pendengar? Ya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan semangat dalam menjalani aktivitas ya. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan saat ini tepat pada pukul 13:47. Saya Al-Hidayat kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Pro Dangdut dengan slogan yang selalu kita udarakan, yaitu Dangdut adalah kita. Dan pendengar, bagi yang masih berada di tempat kerja, sedang berjualan di pasar, berkendara, mengurus usaha, atau menikmati waktu santai di rumah, terima kasih sudah setia di RRI Bengkalis ya. Dan pendengar yang mau bergabung bersama kami, silahkan di via telepon atau mengirim pesan WhatsApp di 0823 8836 4742. Kita sapa dulu pendengar penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Kak Al, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kabar alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar Mbak Yati sehat?
1: Alhamdulillah Kak Al, sehat Kak Al.
0: Alhamdulillah, itu yang terpenting.
1: Iya Kak Al.
0: Lagu Mbak Yati hari ini apa?
1: Lagunya hari ini Jangan Fitnah.
0: Oh, Jangan Fitnah, siap.
1: Dari Zainul Basar.
0: Jangan Fitnah dari Zainul Basar. Oke.
1: Okay. Salam ya Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Kak Al, semoga ya selalu berkah rezeki melimpah dan tetap semangat menjalankan tugas. Buatnya Cinta, semoga dilindungi Allah. Rezekinya berkah melimpah dan tetap menyayangi diriku.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, semua grup-grup mak dan grup-grup bapak tanpa terkecuali, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga dilindungi Allah, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.
0: Iya, oke. Okay.
1: Terima kasih Kak Al.
0: Sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati. Yes. Jadi penelpon pertama di Prodangdut ini. Silakan berikutnya pendengar yang mau request ataupun salam-salam atau pesan-pesan yang mau disampaikan, bisa bergabung di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Mbak Rumi sehat?
1: Insya Allah, nampaknya diberi sehat nih. Tak semangat selalu dengan suara Kak Al ini, duduk selimput dia.
0: Berselimput pula.
1: Dengar bersuara Kak Al itu mengandungkan lagu dangdut. Itu dia.
0: Iyalah.
1: Makin semangat selalu ya.
0: Siap.
1: Makan durian dah belum?
0: Makan durian dah banyak dah.
1: Dah banyak dah, diberitahu ni.
0: Bus sendiri banyak nih di sini nih, jalan antara, jalan mana-mana.
1: Tinggal pilih aja.
0: Tinggal beli aja lagi.
1: Agak suai aja. Tancap masuk kota.
0: Masuk kota. Mau makan.
1: Sudah dilah. Lagu Kak Al.
0: Siap. Lagu apa yang berputar kan?
1: Lagu apa ini kan?
0: Haredang.
1: Oh salah, haredang. Bau nak panas ini mah haredang panas tu kan. Minta lagu ini aja lah kan. Apa namanya tu? Nak nyebut judul lagu.
0: Ada cita-cita.
1: Tapi yang versi cewek kalau ada kan?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Mau Tak Mau.
0: Mau Tak Mau. Mau Tak Mau dari siapa nih?
1: Di kemarin dari Imam tuh, tapi minta versi cewek kalau ada.
0: Mau Tak Mau versi cewek. Yalah.
1: Kalau tak ada minta itu aja nanti kan. Yang lagu original. Dari ini aja lah, Titip Cintamu aja lah Kak.
0: Kalau tak ada.
1: Kalau tak ada itu.
0: Oke, Titip Cintamu.
1: Nanti kalau Titip Cintamu kan ada yang cewek tuh. Oke deh, kalau begitu Kak Al, salam tuh Kak Al, semoga sehat selalu ya Kak Al, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga diberkahkan rezekinya, kebahagiaannya, sampai yang tersayang. Dan apalagi untuk Umi kita tadi itu. Semangat Umi, semoga diberkahkan juga rezekinya, sehat walafiat dengan tersayangnya tuh. Semoga diberi bahagia selalu, samping anak dan cucu. Apalagi cintanya selalu di samping, semakin semangat. Amin. Batu untuknya Kak Mary juga ya, di Hang Tua. Semoga sehat selalu juga sama yang tersayangnya tuh.
0: Ya.
1: Untuk mamangnya juga sama yang tercintanya tuh, mudah-mudahan diberi keberkahan. Batu untuk Maonga. Batu untuknya Nenek Anggun.
0: Nenek Anggun.
1: Rumah Ote. Pak Umar. Itu dia. Tu Atan, Tu Arjun, Tu Ayah Joko. Dah balik belum Ayah Joko?
0: Ayah Joko.
1: Mudah-mudahan sama tersayang tu, moga sehat selalu.
0: Ya.
1: Tu, Tu Bun Sabariah juga, hati-hati selalu. Dan Tu Maja, sehat dah Maja. Kalau sehat gabung Maja, sama Kak Al ni kayak Maja. Moga-moga diberi kesehatan selalu lah Tu Maja juga ya.
0: Okay.
1: Dan untuk semuanya aja lah Kak Al.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita diberi sehat dan kompak aja selalu, keberkahannya juga selalu.
0: Ya, amin. Amin.
1: Dan titip doa aja, mudah-mudahan dia sehat selalu Kak Al. Moga-moga diberi keberkahan dan kesabaran selalu dan berhati-hati aja lah selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih banyak Kak Al. Ada lagunya Kak?
0: Lagunya ada, sebelumnya ada.
1: Oke deh, kalau begitu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Al.
0: Siap.
1: Ya. Selamat bertugas Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi di Bengkalis ya. Cukup banyak tadi ya. Salam-salam semua-semua untuk pendengar RRI lah pokoknya. Baik, kita sapa kembali. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Nopo nama.
0: Siapa nih? Dengan siapa?
2: Bunda Erda.
0: Dengan siapa?
2: Bunda Erda.
0: Oh, Bunda Erda. Sehat Bunda Erda?
2: Alhamdulillah.
0: Salam kenal.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini mau diputarkan lagu apa Bunda Herda?
2: Lagu Piano dari Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya tadi?
2: Piano.
0: Oh, Piano. Oke. Okay. Piano versi original?
2: Iya.
0: Oke, okay. Mau salam-salam Bunda Herda.
2: Salam-salam buat Mbak Nana, Mbak Yati, Anggun, Bang Bakri.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Erda tadi ya. Dan satu penelpon lagi pendengar sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah sehat.
3: Alah, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu keluarga. Sedikit lagu ya.
0: Siap. Ajak ko.
3: Dari ayah nih. Lagu dari Bang Haji Roma aja lah. Bisa lah lagi.
0: Roma Irama sudah diputarkan nih. Dipilih dah.
3: Alhamdulillah. Dari Imam aja lah. Imam aja lah gitu.
0: Imam boleh. Imam judulnya?
3: Lembaran hitam aja lah.
0: Lembaran hitam.
3: Aduh,
0: lembaran hitam. Kejap nih. Ada Imam Arifin.
3: Ada apa? Alhamdulillah. Ini bukan apa dah. Sekedar hiburan lagu aja.
0: Lembaran oke, okay, siap.
3: Salam salamnya buat adik kami Romi. Jadi ayah baru semalam nyampai deh. Balik pun hati duka, balik ke kampung pun hati duka deh. Cucu kehilang.
0: Iya, semua udah sampaikan juga, udah tahu semua.
3: Betul. Bagaimana lah adakah takdir yang kuasa begitu?
0: Iya.
3: Salam buat Mak Usu, minta maaf lah Mak Usu kami tak dapat singgah semalam doh. Iya. Untuk Mak Suhaimi sekeluarga semoga sehat selalu. Buat Kak Ani, buat semua jalan khususnya buat adalah keluarga sebagai sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ya Joko ya penelpon keempat kita di Prodangdut. Ya, yang mana sebelumnya berduka ya cucu tersayangnya. Dan kita doakan Nay Joko diberikan ketabahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi pendengar. Ini dia Zainul Basar dengan judul Jangan Fitnah.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Semoga lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan bisa menjadi teman yang menyenangkan di sela-sela kesibukan siang ini. Pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Nana sehat?
1: Alhamdulillah sehat sentosa.
0: Sentosa. Lagunya hari ini.
1: Ya. Lagu Revina Alfira lah, Kak, romantis.
0: Revina. Revina Alfira, romantis. Oke.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Kak Al, keluarga semoga selalu, dan DJ RRI semoga selalu.
0: Amin.
1: Untuk Nyogalang semoga selalu, keluarga. Mama Bunda Erda, Mak Ute, Pak Tungai ini. Capu lagi ya. Untuk semuanya lah Kak, yang tetap stay di 90,7 semoga tetap selalu.
0: Oke.
1: Maaf saja untuk suami yang tersayang dia lah.
0: Oke, baik.
1: Semoga dilimpahkan rezekinya. Dan cepat dapat momongan. Amin.
0: Oh, amin. Oke, okay, amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Lagu ada Kak?
0: Lagunya ada.
1: Makasih ya.
0: Siap.
1: Yuk, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nana di siap. Ya, ada doa tadi ya. Semoga cepat dapat momongan lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan bersama. Pendengar, satu penelpon lagi. Berikutnya ya. Satu. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Mama Onga ya.
0: Mama Onga, Ma Onga. Apa kabar Ma Onga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sedang apa Ma Onga siang ni?
1: Amat kasih.
0: Ya lah. Apa ni, putus-putus suaranya ni ya?
1: Ah?
0: Suara Ma Onga putus-putus. Ah, cuba lagi cakap. Dengar suara kami di sana, Ma Onga. Halo. Ya, suara Ma Onga putus-putus tadi ya. Ya, di sini masih tersambung. Halo, Pro Dangdut. Ya, terputus ternyata. Ya, mungkin sinyal kali ya. Ya, tadi sempat terputus-putus suara dari Ma Onga ya, dan tidak dapat kurang jelas didengar. Kembali kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Ma Usu.
0: Ma Usu, Ma Usu, mau diputarkan lagu apa?
1: Lagu Goresan Luka.
0: Dari?
1: Dari cewek DJ.
0: Gosong luka.
1: Salam yang ada pun tadi, salam kompak selalu yang belum gabung nanti kampung ya.
0: Iya.
1: Makasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Usu, tadi penelpon ketiga kita. Goresan luka semoga ada ya. Baiklah. Dan kita sapa kembali pendengar. Halo. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana medu dengan Rio Wa Obeng ni nak dengar.
0: Terima kasih banyak-banyak ni Wa Obeng.
2: Wa Obeng kau tak manjat, tak dapat jaringan. Ini Wa Obeng manjat lah. Manjat lah Wa Obeng tuan lah.
0: Manjat mana ni?
2: banyak jambu tak tinggi tu lah, sekitar 2 meter lah, tunggu banyak pohon cepat wobing tuan lah.
0: Iyalah, okey, baiklah.
2: Apa kabar Kak Al, sehat?
0: Kabar alhamdulillah sehat, Pak Obeng sehat.
2: Obeng alhamdulillah sehat, wah. Obeng mau kuih lagu daging Megizet benang biru.
0: Megizet benang biru.
2: Ada Al?
0: Benang biru.
2: Kalau tak ada Imam Arifel je tanpa kamu. Kalau tak ada lah, itu buat ide-ide aja ya,
0: kejap.
2: Buat cadang-cadang dia lah, kalau tak ada.
0: Yalah, okey, Megizet benang biru.
2: Salam-salam pertama buat Al, sehat selalu, amin.
0: Amin.
2: Buat Tengku Adansa, buat Pak Suemi, buat Wak Kepana di Mengkalis, buat Wak Atan, buat semua-semua Wak. Pastinya buat rumah biasa selalu muat rezeki panjang umurnya. Amin ya Rabbana, amin.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Obeng tadi ya. Okey, berakhir ya penelpon kita yang keempat ini. Kita dengarkan sekejap lagu yang sudah di request tadi dari Revina Alvira dengan singlenya Romantis.

matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ya, sudah pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi di Pro Dangdut sore ini. Silakan di 0823 8836 4742. Kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut bersama Erick Hidayat. Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Masih ke market sore. Halo.
0: Ya, dengan Tengku Ardiansah ya.
1: Benar.
0: Iya. Lagi di mana nih, Wak Tengku?
1: Lagi di Kepri nih.
0: Oh, di Kepri. Suaranya sama samar nih.
1: Bukan samar, ini apanya? Suaranya kurang membaik ini.
0: Agak redup ya. Oh, gitu. Oke. Mau langsung ke lagu atau ada pesan mau disampaikan, Wak Tengku?
1: Iya, lagunya dari penyanyinya Nais Larasti, judul lagunya Takdir.
0: Takdir, kami carikan.
1: Nah, dari Nais Larasti ya, penyanyinya.
0: Oke.
1: Kirim-kirim ada Pak Soimi ya, salam sehat. Terus tadi ada Pak Obeng ya.
0: Iya.
1: Di Jalan Lintas Dumai, salam sehat. Terus ada galang di Pekuan Jambi buat kru Pro Satu.
0: Ya.
1: Yang lagi bebas juga terus kontiat buat Al Hidayah. Selamat bertugas terus memudahkan untuk Indonesia.
0: Wah, luar biasa.
1: Biasa di luar bukan di dalam.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon berikutnya di Prodangdut 0823 8836 4742. Halo.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Al. Semangat, Bang Al.
0: Iya, alhamdulillah semangat nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, susah bergabung hari ini, Bang.
0: Apa sebab?
2: Entah apa, tak bisa. Payah, alhamdulillah rezeki dapat juga kata.
0: Tak susah dong.
2: Baal, apa kabar Baal?
0: Alhamdulillah baik hari ini.
2: Sehat, Baal. Alhamdulillah.
0: Wak Todi.
2: Baal, lagu.
0: Lagu apa? Putarkan hari ini.
2: Todi sehat walafiat, Baal. Lagu Hati Busuk.
0: Hati Busuk. Apa sebab ni? Siapa ni?
2: Tak ada makna yang hati busuk aja ada tidak juga doh. Kayak buah-buahan, orang baik dalam tak elok.
0: Oh gitu.
2: Macam itulah kalau nampak dia dua elok tapi tahu kita dalam tu tak elok tak tidak.
0: Gitu. Rambut boleh sama hitam ni pak.
2: Tak apa kalau kita.
0: Rambut sama hitam.
2: Dalam tu
0: itulah.
2: Tadi minta lagu hari ni hati busuk.
0: Okey.
2: Zanca Bang Al.
0: Dari
2: Zanca.
0: Zanca, okey.
2: Lagu ni buat semua-semua di Pro Dangdut. Salam tak selalu. Spesial buat Bang Al ialah keluarga. Terima kasih sehat, panjang umur, buah rezeki.
0: Amin.
2: Itu aja Bang Al, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Tony ya, penelpon kita di sesi terakhir ini. Satu penelpon lagi pendengar kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Waatan di Sumerwa.
0: Waatan, mau diputarkan lagu apa di Pro Dangdut sore ini?
3: Setajamnya karang.
0: Setajamnya karang.
3: Dari Masa Ed.
0: Oke.
3: Dalam Taal.
0: Boleh, silakan.
3: Salam pertama buat Nyaka Al, semoga sehat selalu. Buat Nyaka Arun di Parit Baru, semoga sehat selalu. Buat Nyaka Alam di Makalan Bambu.
0: Okey.
3: Buat Nyaka Umar, Tengi Kisang. Buat Nyawa Odin tadi itu. Buat Nyaka Usu, buat Nyama Usu. Buat Nyaka Nana di Siak, semoga sehat selalu. Buat Nyaka Rumi, buat Nyaka Nenek Anggun, buat Nyaka Siak. Semoga sehat selalu.
0: Okey.
3: Buat nyanyi. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Itu aja kak.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Wa'atan, telepon terakhir kita pendengar di Prodangdut sore ini. Ya, kita nikmati sebuah lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Pro Dangdut sudah di penghujung waktu. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan baik yang sedang bekerja, berkendara, beristirahat di rumah maupun menjalankan aktivitas lainnya. Semoga lagu-lagu yang sudah di request tadi menjadi teman yang menghibur dan menambah semangat kita bersama. Pendengar, akhirnya saya Ali Dayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat sore pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program Ekonomi Digital yang langsung disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru.

dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda di rangkaian Rio Sore untuk hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Satu jam ke depan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bersama dalam program ekonomi digital ya. Dan saya akan menghadirkan informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital saat ini pendengar. Dan nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Vira Talisa featuring Lace dengan Mejiku Hibiniu ya. Jadi memang kalau kita bilang sih kehidupan penuh warna ya. Ekonomi pun sepertinya juga penuh warna gitu pendengar ya. Jadi up and down dengan segala gonjang-ganjing dunia ya. Tapi tetap ya pastinya pemerintah berusaha untuk bisa menstabilkan ekonomi rakyatnya ya dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini ya saya ingin mengajak Anda membahas mengenai tren ekonomi digital yang saat ini siap untuk menguasai dunia pendengar. Jadi ekonomi digital makin kesini itu makin membuat kita semua terkejut ya. Jadi perkembangannya seperti sebuah roket cepat dan sulit ditebak arahnya. Nah, dengan teknologi baru juga terus bermunculan membuat pelaku bisnis dan konsumen itu harus beradaptasi. Mulai dari yang sederhana seperti belanja online sampai ke hal-hal kompleks ya seperti mata uang kripto, semuanya perlahan tapi pasti mendominasi gaya hidup dan juga cara kerja kita pendengar. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya ingin mengajak Anda membahas 4 tren ekonomi digital yang tidak cuma ngehit sekarang tapi juga diprediksi akan semakin menguasai dunia kedepannya. Jadi dengan Anda bisa memahami tren ini, siapa tahu Anda bisa memanfaatkan peluang besar yang akan Anda dapatkan pendengar. Jadi yang pertama itu adalah e-commerce yang semakin personal ya. Jadi belanja online tidak hanya sekedar membeli barang lagi tapi sudah menjadi pengalaman personal pendengar. Platform e-commerce ya sekarang berlomba-lomba memanfaatkan teknologi seperti machine learning untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi setiap penggunanya. Jadi iklan yang muncul di beranda pun itu seringkali bikin kita berpikir, duh kok ini aku banget ya? Atau mungkin kayak, aduh kayaknya tadi baru mikirin ini langsung muncul nih di e-commerce ya. Jadi selain itu pengalaman belanja jadi lebih interaktif ya. Fitur seperti live shopping, penilaian real time dari konsumen lain, sampai dengan chatbot yang ramah ya, bikin belanja online itu tidak lagi terasa seperti transaksi formal. Jadi semuanya bertujuan untuk membuat konsumen merasa dihargai dan dimengerti, sehingga ya otomatis loyalitas pun akan meningkat. Selanjutnya juga ada cryptocurrency ya, yang juga ada dikombinasikan dengan teknologi blockchain. Jadi siapa yang tidak pernah mendengar soal Bitcoin atau Ethereum, mata uang digital ini makin hari semakin populer, harganya semakin tinggi, bahkan mulai diterima sebagai alat pembayaran di berbagai tempat ya. Teknologi blockchain dibaliknya juga terus berkembang, menawarkan transparansi dan juga keamanan yang membuat transaksi terasa lebih nyaman. Tapi tidak hanya soal mata uang pendengar, blockchain juga mulai merambah ke sektor lain dari pengelolaan data sampai dengan pengawasan rantai pasok. Teknologi ini perlahan merevolusi cara kerja bisnis tradisional. Jadi jangan heran ya kalau sebentar lagi pendengar blockchain ada hampir di semua aspek kehidupan Anda.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Pendengar, satu lagu mancanegara dari tahun 2021 ya, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Ada Rule dengan Too Many Feelings untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Sore ya. Tetap semangat pastinya untuk Anda semua untuk dapat menyelesaikan rangkaian aktivitas Anda di kesempatan hari ini pendengar. Pendengar, dengan tren ekonomi digital ya, tadi selain ada cryptocurrency ya, terus juga ada e-commerce yang makin personal. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan pesat gig ekonomi ya. Jadi kerja fleksibel alias gig ekonomi lagi naik daun. Banyak orang yang saat ini memilih menjadi freelancer atau pekerja lepas karena melihat fleksibilitas waktu dan juga peluang penghasilan tambahan yang ditawarkan ya. Jadi platform seperti Upwork, Fiverr dan bahkan aplikasi transportasi online jadi pemain utama di sektor ini pendengar. Dan selain fleksibel ya, model ini juga cocok dengan gaya hidup para generasi muda yang lebih mengutamakan kebebasan daripada kerja kantoran yang sifatnya monoton. Tapi satu sisi ya pendengar, di sisi lainnya tantangan seperti keamanan kerja dan juga stabilitas penghasilan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk sektor ini ya, untuk sektor gig ekonomi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ada peluang besar di baliknya pendengar. Soalnya juga dominasi teknologi AI dan juga otomasi, jadi kecerdasan buatan alias artificial intelligence pendengar, itu sudah mulai ya mengambil peran besar di ekonomi digital. Jadi dari chatbot pintar yang menjawab pertanyaan pelanggan sampai dengan analisis data super cepat untuk bisnis. Nah, teknologi ini terus membantu meningkatkan efisiensi, bahkan ya robot di sektor industri ini pun semakin pintar dan juga presisi pendengar. Tapi tidak cuma bisnis besar ya yang dapat diuntungkan, pelaku UMKM saat ini juga bisa memanfaatkan teknologi AI untuk keperluan sederhana, misalnya untuk membuat prediksi penjualan atau otomatisasi pemasaran ya. Jadi siapapun bisa ikut menikmati manfaat dari teknologi canggih ini. Baik pendengar, sebelum kita kembali ke satu lagu hiburan di sore hari ini, saya informasikan dulu untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Pendengar, tren ekonomi digital terus berkembang dan mengubah cara dunia bekerja ya. Jadi dari e-commerce yang makin personal sampai dengan dominasi teknologi AI, semuanya menawarkan peluang besar. Jadi memahami tren ini penting untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital ya. Jadi untuk Anda pendengar, selagi bisa memanfaatkan peluang ya, silakan dimanfaatkan sebelum terlambat. Baik pendengar, demikian program ekonomi digital. Dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekali lagi saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Untuk itu tetap bersama kami pendengar ya di rangkaian Riau Sore di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Pasir.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIAH dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
5: Belum, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap pun, ya, mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
6: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
5: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau pastinya berharap juara umum. Tapi jelas itu kita berkomitmen dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya pada tahun semalam untuk tahun rumah juara umum. Tentunya mudah-mudahan dari ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
4: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
7: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
4: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
8: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam seminar nasional reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
9: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis. Dalam konteks demokrasi, pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, tidak dibalikkan ke DPD, sah.
8: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
11: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
10: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
12: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
10: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
15: Nah, apa sih itu? Taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sampai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
14: Selain itu, Gubernur Mahyeldi Ansarullah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Mapauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
17: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
16: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
18: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
16: Supriyati berharap pelakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Panmusaki melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan ke alam liar beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
19: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kermutan, Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 30 akan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
20: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang, sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
19: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
21: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
19: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
22: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
23: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa jualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
22: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemkot Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
23: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu dua, yang ini. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga orang mau dibangun oleh Pemkot.
22: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan.
1: Reporter Ari Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama, Gang Nelayan, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
3: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskom, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskom atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
2: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
6: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom. Kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom, semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
2: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan

0: sampai itu sudah sekali ya. Tapi kalau yang rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat saya puasa.
1: Lurah Ranai Kota Sanizan juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, guna memperkokoh

0: menanamkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Torisya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu sudah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurut pandangan Ahlul, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah saat ini juga ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif seperti anggota DPRD.
1: Terkait kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi.
2: Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
3: Melalui ke RRI Tanjung Pinang pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
5: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
4: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan saat ini kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Let's start.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beres digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar suara Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

90,7 MHz masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1. Ya, terima kasih yang mendengarkan siaran kami hingga saat ini pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di kantor, di pasar, di pelabuhan, ya, di laut, di kebun, di perjalanan maupun yang sudah bersantai bersama keluarga di rumah. Ya, dimanapun Anda berada, semoga saat ini menjadi waktu yang menyenangkan, ya. Dan pendengar, untuk lagu-lagu pilihan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena sesaat lagi kita akan simak berita daerah produk.

Ya, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Perusahaan ganti rugi dermaga yang rusak akibat dihantam kapal. Pengusaha tahu Meranti belum sanggup penuhi permintaan MBG. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Pendengar, kami awali informasi dari tim reporter RRI Bengkalis. Insiden terjadi di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis. Kapal motor penyeberangan KMP Seria Domar milik PT Surya Timur Lin menabrak pagar dermaga kargo Bumi Laksamana Jaya saat akan bersandar akibat angin kencang dan pasang tinggi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kapal motor penyeberangan KMP Seira Domar milik PT Surya Timur Line STL yang melayani lintasan Air Putih Bengkalis Sungai Selari Bukit Batu mengalami insiden saat hendak bersandar di Pelabuhan Roro Air Putih Kecamatan Bengkalis, tepatnya di Pelabuhan BUMD Bengkalis. Kapal terdorong angin kencang dan arus pasang hingga menabrak pagar dermaga kargo Bumi Laksamana Jaya BLJ milik Badan Usaha milik daerah BUMD mengakibatkan pagar mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa yang terjadi pada Selasa malam 23 Juni 2026 itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun gangguan terhadap operasional kapal. Namun benturan tersebut menyebabkan pagar besi dengan tiang cor beton di kawasan pelabuhan rusak berat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada UPT Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis untuk membuat berita acara sekaligus menghitung nilai kerugian akibat insiden tersebut. Menurutnya PT Surya Timur Line telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan fasilitas pelabuhan.
2: Kemarin kan pihak kapal sudah berkoordinasi dengan kita melalui PT Pasar. Nah intinya ya mereka bersedia memperbaiki, ya kan. Okay. Cuman beberapa besar kerusakan dan segala macamnya kan harus dihitung bersama juga, ya kan.
3: Iya.
2: Yeah. Nah itulah dia mekanismenya lebih kurang.
1: Sementara itu, manajer PT Surya Timur Line Nababan membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan kecelakaan terjadi akibat cuaca buruk berupa angin kencang yang disertai pasang tinggi sehingga kapal sulit dikendalikan ketika akan merapat ke dermaga. Ia memastikan insiden tersebut tidak mengganggu kondisi kapal maupun pelayanan penyeberangan kepada masyarakat.
4: Kan namanya besi pak sama semen kan, ya pasti hancur lah semen pak. Itu kan kena ramdornya toh, ramdor nggak masalah, nggak ada apa-apa ramdor. Utuh nggak apa-apa. Cuma gara-gara semen kan, namanya semen kena besi ya, hancur besinya.
3: Artinya pelayaran tak terganggu.
4: Nggak terganggu, nggak ada terganggu pak.
3: Untuk kesediaan kita pak dari perusahaan gimana pak?
4: Kalau dari kita dari pihak perusahaan segera diperbaiki gitu toh.
1: Menurut Nababan, pihaknya kini tengah mencari pelaksana pekerjaan serta menyiapkan material agar proses perbaikan dapat segera dilaksanakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya, saudara pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa bagian Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
5: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa, Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
6: Diajar 3 hari, ambilnya langsung bisa. Jadi, sekali produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang ada lumayan karena belum ada saingan kan. Kita mau buat 100 kilo pun habis, cuma karena kita tak sanggup dan tenaga tuh.
5: Setiap hari, Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Harganya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program makan bergizi gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Reporter Nur Fitriani kembali melaporkan.
5: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
6: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Kalau pesta, tapi itu kalau MBG mungkin. Cuma kami tak menyanggup juga kan, kalau MBG dia minta 3.000 keping tuh, kami kan jualnya per keping 1.000 rupiah, maklum aja namanya MBG tuh, biasanya kan kita kan punya kan jualnya 1.000, dia minta 800, jadi ya, gak bisa muter lah ya. Istrinya kita dapat, tapi kan tipis betul jadinya kan.
5: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir di sore ini, pendengar, untuk meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Cafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kids meal. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
7: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dan diskon sekian persen, artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha, dan juga secara otomatis dengan adanya KIA maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
1: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Dukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
8: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak ada ini, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
9: Anak Mas berapa orang?
8: Dua.
9: Dua-duanya masih KIA, punya KIA ya?
8: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Cuman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah, karena memang tidak tahu Pak.
1: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Thank you. Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Jumat 26 Juni 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kembali menyapa Anda di sore ini dalam program Sore Ceria. Ya, pendengar, hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ya, yang mana setiap tanggal 26 Juni dunia memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia, ya. Peringatan ini, pendengar, menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Pendengar, Hari Anti Narkoba Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk ajakan kepada seluruh negara untuk bekerjasama menghadapi ancaman narkoba yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi muda. Ya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, pendengar, ternyata juga mental, dan juga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Ketergantungan terhadap narkoba berpotensi menyebabkan gangguan fungsi otak, menurunkan produktivitas, memicu tindak kriminal, serta merusak hubungan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai keluarga dan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Pendengar, peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia bukan sekedar kegiatan seremonial, ya, melainkan ajakan untuk bertindak nyata. Ya, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting, ya, dalam memberikan edukasi, meningkatkan kepedulian, serta mendukung rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pendengar, upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman narkotika. Ya, generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dengan membangun kesadaran, memperkuat karakter, serta mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ya, risiko penyalahgunaan narkoba dapat diminimalkan, ya. Mari terjadikan peringatan Hari Anti Narkoba ini sebagai pengingat bahwa menjaga diri dari narkoba adalah tanggung jawab bersama demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas. Ya, pendengar, untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis masih menemani Anda di sore ceria ya. Pendengar, pernahkah Anda merasa lapar ya hanya karena melihat orang lain makan? Padahal sebelumnya biasa saja, tetapi begitu melihat seseorang menikmati semangkuk bakso yang masih mengepul, sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi atau segelas teh es yang menyegarkan, tiba-tiba itu perut ikut berbunyi. Ya, fenomena ini pendengar dikenal dengan istilah mukbang. Ya, mukbang ini pendengar merupakan fenomena konten digital ya, yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Ya, tren yang berasal dari Korea Selatan ini pendengar telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia ya. Dan pendengar, istilah mukbang itu berasal dari gabungan kata myeokneun yang berarti makan dan bangseong yang berarti siaran daging. Pendengar, mukbang mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform di video ya. Seiring waktu pendengar, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi ya, termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia. Dan sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Ya, konten ini pendengar juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Di sisi lain pendengar, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makanan. Ya, rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar itu turut membuat tayangan tersebut diminati banyak penonton ya. Ya, pendengar, dampak mukbang bagi kesehatan tentu ada ya. Konten mukbang kerap menampilkan makanan tinggi kalori dan lemak dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Ya, akibatnya pendengar, penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Ya, selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas. Ya. Dan pendengar, penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Dan tentunya penting untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan ahli.

0: berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Berisik, lagi seru nih.
0: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Ya, saudara pendengar, lagu sesi potret dari Ari Lesmana mengantarkan kita di penghujung kebersamaan sore ini. Dan tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di sore ceria Jumat 26 Juni 2026. Dan terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga setiap informasi, cerita dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dapat menemani perjalanan dan menghangatkan di sela-sela aktivitas ya. Saya Al Hidayat mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Berhati-hati di perjalanan, jaga kesehatan dan semoga hari ini membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi kita semua. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya pendengar. Selamat sore dan salam hangat untuk Anda semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan. Semoga semakin banyaknya nikmat yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin mendekatkan diri kepadanya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun kita berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema tausiah kita yakni sikap manusia menghadapi musibah. Di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, surat yang ke-53 di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-30. Na'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu,

ada namanya kelompok orang-orang yang lemah. Tipe manusia yang seperti ini adalah orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan yang dia alami. Dia selalu mengeluh dan selalu mengadu kepada seseorang. Ia selalu meratapi tentang kehidupan yang dialaminya, dan dia pun tidak pandai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tipe umat manusia yang lemah imannya. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tipe manusia yang pertama ini adalah orang-orang yang lemah, bukan saja lemah fisiknya, akan tetapi lemah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada namanya kelompok orang-orang yang sabar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua pada ayat 153. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang berusaha sabar atas musibah yang menimpa kepada dirinya. Dia selalu berusaha untuk bisa menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya, selalu menjaga perbuatannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah, dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa meringankan musibah, serta berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mendapatkan kesenangan lalu dia bersyukur kepada Allah, maka itu sudah dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika dia mendapatkan ujian di dalam hidupnya, jika dia mendapatkan musibah lalu dia bersikap sabar kepada Allah, maka sikap sabarnya tersebut dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, maka setiap mukmin itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun tidak akan pernah salah alamat dalam memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan diri seseorang tersebut. Dalam hal ini Allah pertegas di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu Tidaklah Allah membebani seseorang itu kecuali sebatas dengan kemampuan dirinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, jadi kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang seperti ini adalah orang-orang yang berlapang dada ketika menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho atas musibah sangat menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka derajat ridho ini
tentu lebih tinggi daripada sikap sabar pada kelompok yang kedua tadi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sabar untuk menjalani musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada tahapan yang lebih tinggi nilainya, yaitu orang-orang yang ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir hadirin kaum muslimin, adalah kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tipe ini agak aneh hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena di setiap datangnya musibah, justru orang yang seperti ini dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya musibah itu adalah sesuatu yang mengasyikkan. Dia sedang menikmati asyiknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan tipe yang pertama, orang-orang yang lemah fisiknya namun lemah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda juga dengan orang yang kedua, orang yang sudah berlaku bisa sabar menerima ujian dari Allah. Kemudian berbeda dengan yang ketiga, dia sudah sabar kemudian dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun grafiknya yang sangat tinggi ternyata ketika dia diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihi salam. Bagaimanapun ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap ujian penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub, Nabi Ayub bersyukur bahwa yang sehat di dalam fisiknya adalah hati dan lisannya. Dengan hati dan lisan dia bersyukur, maka nikmat pun mendapatkan pahala atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام
1: عليكم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Muka dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka jahanam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong."

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Ini bayar. 10 dinar. 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal saleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Di perbuatanku belum tentu. Ya sudah suami namanya Hasan, ya istri Hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh semua kumpul. Tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, nggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah, jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miss call tahajud, miss call untuk baca Quran, ya miss call untuk bisa tilawah, miss call untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miss call pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan di situ Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut, Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat, siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat?

kesalahan investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apa tuh. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini relas sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya

ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandung. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun, Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan, X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dalam akun anak yang sudah dilakukan tag dalam.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan
13: Gosen? Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara?
13: Sebelum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan. Laporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau begitu ada beberapa yang ikut city tour, ya umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Ain.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Oh, sudah sampai sangat.
22: Bukan, sudah mau diketahui.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: And the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

takwa. Tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar

yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian, mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian, tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wasnya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu khatayah anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Fama yablughuha biha 'amaluh." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. فلا يزال الله يبتليه بما يقره حتى يبلغها إياه. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah
tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia.

0: Bodoh ah, aku kesel.
1: Udah, namanya juga hidup, Van. Biasa sih, udah lumrah.
0: Lumrah apanya? Kamu ya gampang aja ngomong gitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi putus asa nih ceritanya. Ya udah, bunuh diri aja sana, Gih. Atau gantung diri kek, lompat dari gedung tinggi kek, atau apalah.
0: Gila kamu.
1: Dikit.
0: Era, aku ini serius. Candaanmu gak lucu. Aku ini butuh teman curhat. Tapi kamu?
1: Iya, ini sekalian pakai punggungku. Kalau kamu mau nangis, puk. Aku bersedia kok.
0: Aku ini sedih, bingung. Seolah-olah beban ini gak pernah lepas. Apa yang harus aku lakukan, Ra?
1: Kamu gak boleh putus asa, Van. Perjuangkan hidup kamu. Jangan menyerah. Apalagi bersikap apatis.
0: Terus terang ya, dulu tuh aku gak pernah bermimpi soal gini.
1: Fanny, hidup ini kan gak selalu seperti yang kita mau. Dan juga tidak selalu berjalan dengan baik.
0: Aku iri, Ra, sama kamu.
1: Lah kenapa?
0: Kehidupanmu selalu berjalan mulus. Seakan badai tak pernah mengganggu kehidupanmu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Van. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewatinya.
0: Apakah aku manusia yang lemah, Ra?

0: aku ini sedang pusing, Van. Jangan tambah lagi.
1: Aku juga pusing lihat kamu marah-marah tanpa sebab. Kadang-kadang menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas, capek.
0: Apa kau pikir aku juga gak capek? Aku juga lelah hati dan pikiran, Van. Setidaknya aku berharap di rumah ini aku bisa mendapatkan ketenangan. Tapi malah sama aja seperti di kantor.
1: Setidaknya kamu cerita, Mas, cerita. Berbagi semua masalah, beban dengan aku. Bukannya marah-marah seperti ini. Salah sedikit, Mas langsung membentak. Aku udah gak kuat, Mas. Capek. Lebih-lebih mengurus bayi ini.
0: Lalu, mau kamu apa? Jangan buat aku bertambah kesal.
1: Baiklah. Bila aku cuma buat Mas kesal, aku gak ingin membuat rumah ini jadi gak nyaman buat Mas. Besok, aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita.
0: Oh.

0: aku sudah gak tahan lagi, Ra.
1: Fanny, lari dari masalah dengan meninggalkan suami kamu yang sedang terpuruk itu gak adil, Van. Dimana kasih sayang kamu? Begitu lama kalian pacaran, kenapa baru jelang 2 tahun pernikahan dan kamu punya bayi malah kalah dengan kayak gini, masalah kayak gini?
0: Mungkin jodoh aku dan Argo hanya sebatas ini.
1: Astagfirullahaladzim, Fanny jangan mikir kayak gitu, Van. Apa pernah Argo main tangan sehingga kamu berniat untuk meninggalkannya? Coba ingat lagi, Van, apa yang kamu bangun bersama dia sejak bertahun-tahun lalu. Jangan karena hujan sehari melunturkan panas setahun.
0: Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku lelah, Ra.
1: Kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang dari ayahnya?
0: Aku bingung, Ra.
1: Kamu harus bersabar, Van. Argo sedang terhimpit masalah di kantornya. Di saat seperti ini seharusnya kamu di sampingnya, mendukung dia.
0: Mana tahan aku tiap pulang selalu marah-marah, membentak. Kadang-kadang gara-gara anak menangis, dia malah membanting sesuatu, Ra.
1: Kan sudah aku bilang berkali-kali, dia sedang dalam masalah, Van. Sony juga banyak cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi suami kamu di kantor. Bahkan Argo hampir kehilangan pekerjaannya. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, temui Argo. Biar aku mengantarmu ya.

0: Sudah. Sekarang sudah jelas semuanya, Go. Biang keladinya si Herman. Dia yang menyebar fitnah. Dia iri padamu. Karirmu cepat naik. Padahal itu adalah hasil kerja kerasmu dan murni kemampuanmu.
1: Iya, terima kasih Sony. Kalau kau tidak membantu mencari tahu, mungkin Pak Sulaiman tidak tahu kebenarannya. Beliau tadi memanggilku dan mengembalikanku ke posisi semula.
0: Kita berteman sudah lama, Go. Sejak SMP. Jadi kau dan aku paham dengan sifat masing-masing.
1: Iya, sudah lama ya. Ngomong-ngomong, kabarnya Herman dipindahkan ke cabang di luar kota.
0: Iya, dia dapat meja kosong seperti dirimu. Dia menuai apa yang dia tabur. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput. Tadi Era menelponku. Kasihan anak istrimu.
1: Ya sudah, aku ingin meminta maaf pada Fanny. Dia menjadi pelampiasan emosiku belakangan ini. Padahal dia tidak bersalah. Aku tidak ingin berlarut hanya karena kami menemui jalan berliku.
0: Baguslah. Itu baru seorang suami yang bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan. Aku temani kau ke sana, juga ingin bertemu dengan Era dan Ibu Fanny. Aku kangen masa-masa kita dulu, selalu main ke sana.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Gita Malam bersama saya Prilly. Akhirnya saya undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi esok. Selamat malam dalam acara yang sama. Bye bye.
1: Prilly, ada paket nih buat kamu.
0: Hah? Paket? Aku kan gak pesan apa-apa.
1: Udah coba lihat dulu aja nih.
0: Wah, lumayan gede juga nih paketnya. Tapi kok gak ada nama si pengirimnya ya? Tapi ya sudahlah, aku bawa pulang aja ya. Sudah malam nih. Oke Rigel, aku pulang ya. Aku sudah tutup tuh siarannya. Tinggal kamu rapiin ya studionya. Biar besok yang siaran pagi gak mengalami kesulitan.
1: Siap, siap, oke.
0: Oke.
1: Oke Bu Bos.
0: Kamu, aku kan bukan Bu Bos. Penyiar Pro 1 tahu.
1: Bercanda cantik.
0: Nah, aku mau pulang dulu ya.
1: Hati-hati cantik nih. Ya.
0: Oke.
1: Dadah.
0: Ya, dadah. Terima kasih ya.

0: Oh my God, seneng bener ya punya fan yang selalu kirim-kirim hadiah, kirim paket. Aduh, mau dong kayak kamu, Prilly.
1: Iya nih, tapi aneh ya. Siapa sih yang mengirim paket-paket ini? Ah, Erni, sudah 3 kali loh dia mengirimi aku tas, baju, dan juga makanan.
0: Ih, seharusnya kamu seneng dong dapat paket terus. Hampir setiap hari dia kirimin paket buat kamu.
1: Iya, seneng sih seneng. Tapi dia misterius, gak pernah mau kasih tahu siapa pengirimnya, namanya, juga alamatnya.
0: Alah, gak usah dipikirin. Palingan juga pendengar kamu yang ngefans berat sama suara kamu. Sampai-sampai dia kirimin terus hadiah buat kamu.
1: Lo tau dari mana sih kalau dia pendengar aku?
0: Oh, Prilly. Duh, my God. Kamu ini gimana sih? Lihat dong paket-paket serta makanan yang dia kirim pas jam siaran kamu. Makan siang sudah tersaji di atas meja, diantar sama GoFood. Ya pastilah dia pendengar kamu yang amat suka bingit sama kamu.
1: Aduh, Erni, kamu kok so tau banget sih.
0: Pasti pendengar setia kamu ini cowok loh.
1: Iya.
0: Dan kayaknya dia naksir berat sama kamu. Dah, terima aja. Kamu sudah terlalu lama menutup diri. Buang deh masa lalu kamu yang tidak berpihak pada kamu.
1: Stop.
0: Sekarang buka lembaran baru.
1: Stop. Sudah, jangan bicara begitu lagi. Jangan ya. Aku benci. Aku selalu teringat itu.

0: Prilly, maafkan aku. Kita gak bisa meneruskan pertunangan kita.
1: Kenapa, Mas? Kenapa mendadak sekali? Pertunangan kita ini kan sudah diketahui kedua orang tua kita. Dan kamu pun sudah berjanji, Mas, akan menikahi aku tahun depan. Kamu sudah melamar aku kepada mama dan juga papaku. Kenapa kamu memutuskan pertunangan kita begitu saja, Mas?
0: Ini semua di luar dugaanku, Prilly. Aku terjebak, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
1: Terjebak apa, Mas? Aku semakin tidak mengerti.
0: Aku telah menghamili Aneri, Prilly.
1: Apa kamu bilang? Dasar laki-laki bajingan.
0: Maafkan aku, Prilly.
1: Mudahnya kamu mempermainkan perasaan perempuan. Bajingan kamu, Indra.
0: Aku terjebak, Prilly. Aku mabuk. Aku mabuk saat itu. Dan Aneri pun sepertinya sengaja membuat aku melakukan itu padanya. Dia sengaja memberikan minuman keras agar aku mabuk. Dan sekarang Aneri hamil, Prilly. Aku harus bertanggung jawab.
1: Bajingan kamu,
0: maafkan aku, Prilly. Maafkan aku.
1: Sampai kapanpun aku tidak akan pernah
0: maafkan Prilly.
1: Aku benci kamu, Indra.
0: Prilly, jangan, Prilly. Maafkan aku, Prilly.

0: Ya ampun, Prilly pingsan. Prilly, Prilly, bangun.
1: Loh,
0: Biri, bangun, ayo.
1: Kok bisa gini sih? Tadi Prilly baik-baik aja.
0: Iya, aku hanya bilang ke Prilly, buka lembaran baru dan tinggalkan masa lalu yang tidak berpihak kepadanya. Dia tiba-tiba menangis. Aduh, jatuh pingsan.
1: Jangan sekali-kali makanya ngingetin itu. Prilly itu mengalami shock berat serta guncangan yang sangat kuat dengan kejadian masa lalunya. Dia tuh sering banget pingsan kalau ingat kejadian masa lalunya.
0: Oh, kasihan sekali Prilly. Rigel, ambilkan minyak kayu putih di atas meja itu. Kita balurkan ke badan dan hidungnya agar dia siuman.
1: Iya, iya. Bentar kau ambilkan. Ini nih, minyak kayu putihnya.
0: Iya, iya. Kamu keluar dulu. Aku mau membalurkan minyak kayu putih ini ke tubuh Prilly.
1: Oke, aku keluar. Jadi ini alamat si pengirim paket-paket misterius itu. Kamu melacaknya dari mana, Prilly?
2: Dari GoFood yang sering mengantarkan makanan kepadaku. Ayo, Rigel, antar aku ke rumah itu. Parkirkan dulu motormu di sini ya.
1: Oke, cantik. Aku siap ngawal.
2: Nah, Rigel, kamu aja ya yang ke rumah itu. Aku tunggu di dekat pohon belimbing ini saja. Kamu ya yang selidiki siapa pengirim paket-paket misterius itu. Aku lihat dari jauh aja ya.

0: Waalaikumsalam. Maaf, mas ini siapa ya? Dan mencari siapa, mas?
1: Saya hanya mengantarkan teman saya, mas. Uh-huh. Orangnya ada di sana, dekat pohon belimbing itu tuh.
0: Really? Akhirnya dia tahu kalau paket-paket itu aku yang mengirimnya.
2: Rigel!
1: Ya?
2: Ayo kita pulang! Aku tidak sudi melihat laki-laki bajingan itu lagi! Ayo cepat!
0: Prilly! Prilly! Tunggu! Jangan pergi, Prilly! Prilly! Jangan pergi, Prilly! Maafkan aku, Prilly! Kamu gak lihat kedua kakiku ini gak dapat berjalan, Prilly? Aku lumpuh, Prilly! Aku lumpuh! Aku mengalami kecelakaan itu karena dosa-dosaku padamu, Prilly! Istriku Aneri telah meninggal dunia bersama anak dalam kandungannya, Prilly. Kini aku sendiri dan aku cacat, Prilly. Maafkan semua kesalahanku, Prilly. Ini karena dosa-dosaku, Prilly. Karena mengecewakan kamu dan orang tuamu juga, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
2: Please, Prilly. Aku membicarakan masalah lalu itu, Mas
0: Maafkan,
2: Indra.
0: Prilly.
2: Jangan pernah mengirim paket-paket itu lagi kepada aku.
0: Prilly.
2: Kalau mau, berikan saja uangmu kepada kaum duafa yang membutuhkan. Ayo, Liga.
0: Prilly.

Masa lalu dimainkan oleh Wawan sebagai Indra, Ade sebagai Pirli, Tini sebagai Herni, Bams sebagai Rigel. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: Bapak, belum tidur juga? Sudah jam begini, apa yang dicari, Pak?
1: Susah tidur. Padahal hampir subuh. Jam berapa ya sekarang? Jam 2 dini hari ternyata.

0: Ya, namanya juga kerja. Tidak mungkin bisa pulang, apalagi belum setahun kerjanya, Pak.
1: Tapi waktu itu dia kan janji, belum setahun bisa pulang, bisa dapat izin dari majikan.
2: Tina minta restu Bapak dan Mama untuk kerja di negeri orang. Tina janji pasti setiap tahun pulang lihat Bapak dan Mama.
1: Iya, Nak. Sebenarnya

0: Sudahlah, yang penting Tina baik-baik saja. Ayo tidur. Ayolah. Minggu lalu Tina sempat telepon bapak kan? Ayo tidur.
1: Tidak bisa, Mama. Namanya sulit tidur. Ya sulit tidur. Ada apa ya dengan Tina? Perasaan saya, jangan-jangan Tina sakit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 2 minggu lalu dia masih menelpon kami.

0: Biasanya pagi-pagi begini, kalau Tina masih ada, Mama tidak perlu repot-repot buat kopi. Tina sudah tahu apa yang harus dia siapkan untuk bapaknya.
1: Iya, betul Mama. Sekarang tinggal kita berdua. Seandainya waktu itu Mama tidak izinkan Tina berangkat.
2: Loh, kok Mama yang disalahkan? Bukannya Bapak juga setuju waktu itu? Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Toh kita juga sudah menikmati hasil keringatnya. Televisi, HP, apalagi yang kurang, Pak? Nih, minum kopinya.
1: Mama. Dari dulu tidak pernah mau mengalah. Padahal Bapak bicara apa adanya.
2: Mama juga bicara apa adanya. Fakta, buktinya ada. Hasil keringat Tina sudah kita nikmati. Mestinya Bapak bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Daripada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran. Coba, mana yang lebih baik?
1: Iya, waktu itu kan Tina baru tamat SMP, Mama. Mestinya kan dia lanjutkan ke SMA dulu, bukannya kerja.
2: Lah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, mestinya kita bersyukur, Pak. Cari kerja sekarang susah. Aduh, Bapak.

0: apa ya? Kok Bapak belum berangkat ke sawah?
1: Sini cepat Mama, ada berita penting.
0: Kenapa? Lo malah nonton TV? Bukannya ke sawah?
1: Kurang enak badan. Semalam susah tidur.
0: Terus, berita apa yang penting?
1: Itu, baru saja tadi ada berita di televisi tentang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Katanya mau dipulangkan ke Indonesia.
0: Alah, Bapak itu berita biasa. Tidak ada yang penting. Tidak ada hubungannya dengan kita, Pak.
1: Mama, anak kita. Tina bisa jadi dipulangkan.
0: Aduh, Bapak. Dulu waktu Tina berangkat, semua kan sudah diurus oleh perusahaan. Jadi tidak ada masalah. Tina itu berangkat secara resmi, Pak.
1: Lah, Mama lupa ya.

0: Iya, halo. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa? Halo. Halo. Nomor baru. Siapa ya?
1: Ini dengan Tina, Bapak.
0: Aduh, Tina. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Bapak sangat khawatir.
1: Saya baik-baik saja, Bapak. Sekarang saya ada di tempat penampungan bersama dengan teman-teman.
0: Halo? Suaranya tidak jelas. Apa? Ada di tempat kerja?
1: Bukan, Bapak. Tina. Tina terkena razia. Katanya tidak punya persyaratan lengkap, jadi mau dipulangkan. Sekarang lagi menunggu kapal laut.
0: Aduh, Nak. Jadi kapan kamu mau pulang?
1: Belum tahu, Bapak.

0: Anakku, seandainya waktu itu kamu tidak pergi. Tina, sebenarnya kamu anak perempuan. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau mau kerja, di kampung juga bisa.
1: Tapi mau kerja apa, Bapak? Kapan kita bisa punya uang? Mau jadi petani terus?
0: Lalu Tina harus kerja di luar negeri. Begitu?
1: Coba tanya Tina. Pasti dia juga mau kerja di luar negeri, iya kan?
2: Sebenarnya Tina juga tidak tahu mau kerja apa di sana.
1: Ah, sudah Tina, pergi saja. Kok ada yang bersedia urus semua persyaratannya? Tidak usah repot-repot. Tidak usah takut, Tina.
2: Iya, Mama. Tina mau, Mama. Kalau memang Mama dan Bapak mengizinkan.
1: Ya, pergi sana. Mama izinkan, daripada jadi pengangguran.
0: Tapi Mama, Tina ini kan masih kecil.
1: Alah, sudah. Toh yang kerja di luar negeri juga banyak.
0: Sekarang kalau sudah begini, apa daya kita? Tina, semoga kamu baik-baik saja.
1: Bapak, kok melamun? Bagaimana kabar Tina, Pak?
0: Kabar tidak pasti.
1: Maksudnya? Apa Tina mau pulang?
0: Iya, tapi tidak tahu kapan. Tina ditangkap karena tidak memiliki persyaratan sebagai pekerja migran di Malaysia.
1: Kok begitu ya? Padahal, menurut orang yang datang menawarkan kerja waktu itu, katanya dia siap mengurus semua persyaratannya.
0: Ya, iya, itu kan iming-iming mereka. Orang kalau mau dapat uang, segala macam dipakai, termasuk menipu.
1: Ah, tapi tidak mungkin kita ditipu, Pak.

0: Menurut Pak Kepala Desa, mereka itu dari perusahaan jasa tenaga kerja yang bonafit.
1: Hah? Bonafit? Faktanya Latina ditangkap, Mama.
0: Jadi, kita harus buat apa, Pak?
1: Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga Tina pulang dengan selamat.

0: Wanita di bawah umur bernama Agustina, pekerja migran Indonesia yang akan dideportasi dari Malaysia. Kondisi tubuhnya lemah, bahkan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan memar akibat mendapat siksaan dari majikan
1: Bapak,
0: tempatnya bekerja.
1: Itu Tina ya? Ampun, astaga, Tina!
2: Betul, Mama, itu Tina. Ya ampun, anakku.
1: Tina, maafkan Mama. Maafkan, nak. Mama yang selalu keras kepala memaksamu pergi, nak. Akhirnya jadi seperti ini. Maafkan Mama.
2: Ya sudahlah, Mama. Semua kan sudah terjadi. Ini suatu pengalaman pahit bagi kita, sekaligus satu pelajaran berharga. Jangan tergiur dengan janji-janji manis. Yang penting kita sudah tahu pasti, Tina akan pulang dan akan bersama-sama dengan kita lagi.
1: Maafkan Mama, Tina. Mama tidak menyangka bisa jadi seperti ini. Maafkan Mama.

0: hari ini aku baru saja berbelanja di salah satu toko ternama di kota ini. Barang-barangnya branded. Ya, harganya mahal sih, tapi buat aku harga mahal mah biasa. Kalian bisa seperti aku, enggak kan? Orang kaya gitu loh. Udah di-upload deh, bentar lagi bakalan viral. Unik akan dikenal oleh netizen sebagai orang kaya.
1: Wah Yuni, kamu dari mana saja? Bukannya bantu ibu di warung malah asik main HP?
0: Ibu, kan udah Yuni bilang jangan panggil Wah Yuni, tapi Unik. Unik bu, bukan Wah Yuni nama kampungan.
1: Astaga nih anak, diberi nama bagus-bagus malah diganti.
0: Ya udah bu, gitu aja kok repot.
1: Sudah, cepat bantu ibu jaga warung, ibu mau ke pasar.
0: Iya.
1: Iya apa?
0: Iya, jagain warung kan.
1: Jagain, bukan habisin isi warung ya.
0: Iya bu.

Wah, ternyata unik orang kaya palsu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah persembahan drama radio viral produksi RRI Ternate. Unik diperankan Jilan Rizky Amalia, Nina Adnan sebagai ibu, Ainisa Anggriani sebagai Helen, dan Moza sebagai Benny.

0: boleh juga nih cewek. Kalau jadi pacar aku kayaknya oke nih. Udah cantik, kaya lagi. Kalau aku sama dia, wah bakalan sepadan nih sama Sultan Andara.
1: Ayang Benny, lagi apa?
0: Ayang Helen, nih lagi main HP.
1: Makan yuk, aku lapar.
0: Lagi bokek sayang.
1: Ya, kamu gimana sih? Cowok kok gak model?
0: Ya abis gimana? Aku hanya berusaha jujur loh.
1: Ya udah, kali ini aku yang traktir lagi. Tapi masuk kebun ya. Selama pacaran 2 bulan ini, hutang kamu sudah 2 juta. Jangan lupa bayar.
0: Ya elah sayang, kan 2 juta itu dipakai buat makanan kamu juga. Ya bagi rata lah. Kamu 1 juta, aku 1 juta.
1: Enak aja, dimana-mana cowok tuh harus punya modal. Biar gak malu-maluin. Nanti kalau nikah, emang kamu mau aja gitu numpang hidup sama aku?
0: Ya, kalau kamu punya banyak duit, ngapain enggak?
1: Untung aku cinta, kalau enggak udah aku buang ke laut.
0: Dia gak tahu aja, aku udah punya target baru. Si unik yang kayak melintir itu.
1: Sayang, kamu melamun?
0: Enggak kok, ayo kita ke kafe.
2: Ya ampun, nih anak disuruh jagain warung malah ngorok. Orang-orang pada antri beli dari tadi, Wahyuni. Wahyuni, bangun. Ayo Wahyuni, bangun.
3: Ibu, ngangguk deh. Orang lagi asyik mimpi juga.
2: Tuh, pembeli pada antri dari tadi. Astaga, nih anak mau jadi apa anak gadis ibu? Kalau begini terus, ibu bisa bangkrut, nak.
3: Ya maaf, kan gak sengaja.
2: Sudah, biar ibu yang layani pembeli. Kamu ke dapur masak sana.
3: Iya. Inilah nasi pengangguran, disuruh inilah, itulah, tapi gak dapat apa-apa.
2: Mau digaji, kerja bukannya main HP terus.
1: Udah kenyang?
0: Udah dong, enak makanannya?
1: Ya iyalah enak, kan makanan mahal.
0: Emang berapa?
1: 700 ribu. Jadi hutang kamu jadinya 2.700.000 ya. Ingat, diganti.
0: Perhitungan banget sih jadi cewek.

0: review nomor WA-nya dong. Wah, beneran dibalas sama Yunik. Yes, telepon ah.
1: Halo.
0: Yunik ya? Aku Benny.
1: Oh, Bang Ben yang tajir itu ya?
0: Ah, kamu bisa aja Yun. Kekayaan aku tuh gak seberapa dibanding kamu.
1: Bang Ben ini suka banget merendah.
0: Ya gitu deh, ibarat padi makin berisi makin merunduk.
1: Aduh, senang deh bisa kenalan sama Bang Ben. Udah tajir, ganteng, baik pula.
0: Aku juga senang kenalan sama kamu. Cantik, tajir, dan baik hati. Selevel banget ya kita.

0: kamu kemana aja sih seminggu ini? Ghosting banget sih.
1: Eh, Ellen, aku mau kita putus.
0: Loh, kok gitu?
1: Iya, aku udah males sama kamu. Punya cewek kok perhitungan banget.
0: Harusnya aku yang mutusin kamu. Dasar cowok kere, gak modal.
1: Serah.
0: Oke, kita putus. Tapi ingat ya, hutang tetap hutang. Harus dibayar.
1: Nyesel aku pacaran sama kamu. Dasar pelit.

0: Halo, ini dengan Mbak Helen.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Saya Wahyuni, Mbak. Saya dengar Mbak lagi nyari karyawan.
1: Iya, benar. Tapi kamu harus punya media sosial yang banyak viewersnya. Karena ya sekarang kan zaman serba online kan. Jadi kalau kamu keterima, ya kamu harus promosi pakaian aku via online.
0: Iya, Mbak. Saya punya banyak viewers. Saya yakin kalau Mbak Helen terima saya, jualan pakaian Mbak Helen akan laris deh.
1: Oke, kalau gitu, aku pengen langsung wawancara kamu malam ini juga. Jadi, gimana kalau kita ketemu di kafe andalan aja?
0: Baik, Mbak. Saya akan datang tepat waktu.
2: Sayang, aku mau balikan sama kamu. Setelah putus dari kamu, hidup aku gak ada artinya.
3: Ben, aku malah udah bahagia putus dari kamu. Hidup aku tuh lebih berwarna sejak jauh dari kamu.
2: Ayolah sayang, kita balikan lagi.
0: Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakang aku?
2: Unik?
0: Baru seminggu kita jadian, kamu udah berani selingkuh?
2: Aku mau kita putus. Seminggu kita pacaran, aku terus yang keluar uang.
0: Ya kamu kan cowok, sudah seharusnya dong. Kamu juga jadi cewek kok gak punya perasaan. Bisa-bisanya ngerebut pacar orang.
3: Siapa yang ngerebut siapa?
0: Mbak Helen?
3: Kamu? Wahyuni, yang mau ngelamar kerja itu kan?
2: Apa? Kamu melamar kerja di Helen?
3: Iya, malam ini aku janji wawancara dengan dia. Wah, aku ngerti. Jadi waktu itu kamu mutusin aku gara-gara si Wahyuni ini? Oh, unik ya namanya ya.
2: Jadi kamu bukan anak orang kaya?
3: Aku? Ya iyalah, kalau anak orang kaya ngapain ngemis kerja ke aku? Tapi ya kalian cocok deh. Dua-duanya kan ngaku orang kaya, tapi sebenarnya kere.
0: Maksud Mbak, Benny ini bukan orang kaya?
2: Helen, jangan sembarangan bicara. Aku memang kaya kok.
3: Kamu pikir aku bodoh? Aku tuh tahu kamu bukan orang kaya. Kalau kamu kaya, ya nggak mungkin lah setiap makan aku yang traktir. Jangan lupa lo Ben, hutang kamu belum lunas. Aku pamit ya, bye.
2: Apes. Gini amat sih nasibku. Punya pacar kaya tapi pelit. Giliran dapat pacar baru, malah pura-pura kaya.
0: Kamu pikir cuman kamu aja yang apes? Aku juga, gara-gara kamu, aku bakalan jadi pengangguran terus. Dasar cowok kere.
4: Ya, seperti itulah dunia maya. Kadang memang menipu. Sekian drama radio produksi RRI Ternate. Sutradara Irnawati Agani, penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Kasnok Adewal, dan penyelia musik Dani Prayoga. Sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di 90,6 MHz. Malam ini kami kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Antara nomor 123. Bersama saya Ridi Zahri, pendengar di Lintas Bengkalis Malam untuk suasana hari ini. Sambil temani aktivitas Anda dan juga yang masih bekerja, yang di jalan juga, semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Yang sedang menyeberang, hati-hati. Kemudian yang akan bepergian dan juga balik ke Bengkalis, mudah-mudahan Anda sampai selamat ke Bengkalis di negeri junjungan ini. Pendengar, apapun aktivitas yang dilakukan, tetap selalu ingat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan ya, agar kita selamat dan sebagai salah satu upaya untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

Sebaiknya Anda tahu. Tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Satu lagu terakhir dari Zilverdian menghantar kita pada pukul 10 malam ini di sesi akhir Uang Rindu edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik, temani istirahat malam Anda di hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah. Jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak sedih sih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Bila nanti dari Nabila Maharani mengantar kita pada pukul 23 malam ini, masih bersama Rari Bengkalis temani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik menemani langkah aktivitas Anda yang sedang beristirahat juga. Selamat beristirahat ya. Manakala yang sedang masih di penyeberangan Roro Air Putih atau juga sebaliknya di Bengkalis untuk pulang kampung ke Bengkalis ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai ke tempat tujuan. Kita masih beribur kembali satu lagu dari Putri Haliza berikut ini, Duka di Sebalik Tawa.

Hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita membangun hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melalui prosesnya dengan baik, kalau kita melalui prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya. Itu akan apa ya, rasanya itu akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Di saat kita bersedih, ada proses menerima ya, penting banget menurut gue. Karena saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah menerima ya, kalau kita emang sedih, kita gak apa-apa untuk sedih. Di situ kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu. Kayak, oh ternyata ini tuh salah, ternyata gue tuh harus menerima ini, segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat. Karena di saat kita sedih, kita tuh benar-benar kayak, apa ya, menurunkan semua ego kita. Kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu. Di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya. Tapi kalau gue mungkin lebih menerima dulu sih. Lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada di dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan. Bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak udah dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu menemukan saat kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil. Contoh, ada pelajaran banyak yang bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa. Dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu. Dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu.
untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya? Karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu. Yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih kalau. It's Never Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Not Easy, karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelawatin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan, dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuman pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelawatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Never Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus inget diri lo juga gitu. Lo harus inget ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling kesan-kesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial, karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri, gak tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja. Nanti lama-lama lo akan mengerti dan lebih mudah untuk melupakan.

ketika kita ngomong tentang kata kreatif, kreatif itu berasal dari kata kreasi, dari sebuah intensi untuk menciptakan sesuatu. Nah, kalau kita ngomong tentang menciptakan, itu bukan berarti kita seperti Tuhan gitu, ilahi, yang kayak tidak ada apa-apa kita ciptakan langsung gitu ya. Namanya kita masih manusia, kita menggunakan apapun yang kita temukan, mungkin di lingkungan kita, yang mungkin ada di rumah kita, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Itulah konsep kreativitas yang menurut gue organik sebenarnya. Nah, ketika gue bilang creativity doesn't mean freedom, it simply means that kreativitas yang sejati itu bukanlah mengenai, oh, gue bebas menciptakan apapun gitu. Kalau memang ada, kita bisa melihat beberapa seniman gitu yang memang memilih jalur untuk menciptakan apapun yang mereka sukai, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang esensi dari kata kreativitas itu sendiri, ya itu berarti okay, kalau misalnya lo dikasih kebebasan, lo bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau lo dikasih sebuah batasan, atau dua buah batasan, atau bahkan 17 batasan, apakah lo masih bisa menciptakan sesuatu? Disitulah kreativitas dibutuhkan. Dan banyak sekali kita melihat kasus-kasus di beberapa tahun terakhir bahwa banyak sekali produk, banyak sekali bisnis, banyak sekali brand yang tercipta karena ada batasan-batasan dan tantangan-tantangan yang ada. Bukan dicipta-ciptakan, bukan dibuat-buat, tapi tantangannya ada, batasannya ada. Apakah itu keterbatasan budget? Pastinya. Apakah itu keterbatasan manpower, karyawan atau pekerja? Apakah itu keterbatasan ide? Bahkan, karena kadang bisa solusi terjadi yang baik gitu. Kenapa? Karena mungkin para founder tersebut atau mungkin para pengrajin tersebut memiliki ide yang memang secara konteks kuat dan bisa menghasilkan sebuah kreativitas yang baik. Jadi balik lagi, creativity doesn't mean freedom, tapi creativity adalah in spite of lack of freedom, kita masih bisa menciptakan sesuatu yang baik, yang berkonteks, dan yang berguna.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, Tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih bersama saya Ali Dayat temani Anda pendengar dengan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Namun pendengar, kebersamaan kita di pagi ini menghadirkan dengan lagu-lagu Islami dicukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena selanjutnya kita akan simak program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar bersua kita saat ini dalam program Mutiara Pagi. Program yang insya Allah memang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda dapat dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Dalam pertemuan kita hari ini pendengar, edisi Sabtu 27 Juni 2026 yang bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah, ada topik khusus yang akan kita simak bersama ya, yaitu terkait dengan waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Baik, untuk membahas topik khusus kita di Mutiara Pagi ini pendengar, ya, alhamdulillah ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Fadel Muhammad SHMH yang merupakan Ketua Umum Dai Daya Muda Kemenag Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat, kami doakan untuk Ustadz ya. Amin. Baik, ini menarik pembahasan kita karena kita juga masih dalam bulan Muharram. Tentu banyak hal juga yang perlu kita ketahui Ustadz ya, waktu ataupun juga peristiwa besar apa di bulan Muharram ini yang memang tentunya menginspirasi sepanjang zaman. Nanti boleh dijelaskan Ustadz, namun kita informasikan sebelumnya untuk Anda pendengar Pro 1, pada pertemuan kita ini insya Allah nanti akan kami hadirkan juga sesi diskusi ataupun juga tanya jawab kita pada menit 45 menit waktu Indonesia

0: 0811-7673-991. Kita akan simak terlebih dahulu tentang kajian khusus kita ini, pendengarnya, waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Kita simak langsung bersama Ustaz Fadhil Muhammad S.H.M. Kami persilakan, Ustaz.
1: Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung. Waktu bukan sekedar pergantian siang dan malam. Waktu adalah amanah yang diminta, akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang akan ditanya bukan hanya berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia diberi waktu yang sama, yaitu sama-sama 24 jam dalam sehari semalam. Namun hasilnya berbeda. Ada yang menjadikan waktunya sebagai jalan menuju surga, dan ada pula yang menjadikannya jalan menuju maksiat. Lihatlah para nabi, para ulama dan orang-orang soleh. Mereka tidak memiliki waktu lebih banyak daripada kita, tapi mereka menghargai setiap detik, setiap menit yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memahami bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Harta yang hilang masih bisa dicari. Jabatan yang lepas mungkin bisa diraih kembali. Tetapi satu menit yang berlalu, satu detik yang berlalu tidak akan pernah bisa dibeli dari seluruh kekayaan yang ada di dunia. Karena itu, jangan sampai hari-hari kita habis hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Luangkan waktu untuk sholat, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan akhlak yang baik, dan memperbanyak amal soleh. Terlebih lagi kita sedang memasuki bulan-bulan yang Allah memuliakan. Jadikan setiap pergantian waktu sebagai pengingat bahwa umur kita semakin berkurang dan perjumpaan kita dengan Allah semakin dekat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna, namun Allah menyuruh kita menjadi hamba yang terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jika hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu tanda bahwa kita memperoleh keberuntungan. Namun, jika hari ini sama atau bahkan lebih buruk dari kemarin, maka itu menjadi peringatan bagi kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram adalah bulan

Muharram dan Rajab. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebutkan puasa Asyura berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Begitu juga hari ke-9 yang disebutkan puasa Tasu'a. Hikmahnya, kita sebab kita disunahkan juga berpuasa pada 9 Muharram adalah supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kehati-hatian karena ada kemungkinan salah dalam penentuan awal bulan Muharram yang berimbas pada kesalahan dalam penentuan tanggal 10 Muharram. Bagi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura dan tidak berpuasa pada 9 Muharram yaitu Tasu'a, maka disunnahkan baginya untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Bahkan Imam Syafi'i

Wings.

menghadirkan kebersamaan di Mutiara.

0: 7 tokoh sudah berpartisipasi. Kita sapa terlebih dahulu Ustaznya.
1: Halo.
0: Iya, silakan Bapak. Halo.
1: Suami Bukalis, sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Iya Pak Suami, silakan Bapak.
1: Mau nanya Pak Ustaz, kejadian-kejadian nabi-nabi itu, kejadian-kejadian perang, itu apakah dalam satu tahun itu bisa atau satu tahun lain? Paham kan kejadian-kejadian itu apakah dalam satu tahun, apakah setiap maharam-maharam satu tahun yang akan datang?

terlebih dahulu kita bacakan untuk WhatsApp yang masuk Ustaz ya, sebelum nanti kita menyapa pendengar yang berat dan sudah bergabung langsung 0819 36 92 sekian.

bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga amalan-amalan, khususnya juga mempertahankan yang menginspirasi di bulan Muharram dalam perkembangan era digital saat ini, dan tantangan

terima kasih yang telah percaya, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang luas, amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menjawab, adapun di era digital sekarang, kita mengetahui bahwa teknologi begitu canggih. Ada juga sekarang ini ada ChatGPT, kita ketahui bahwa

bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga bisa kita menulis poin-poin apa yang kita lakukan. Misal ada amalan yang diberikan atau amalan yang guru berikan, kita letakkan di handphone. Ketika kita lupa, bisa kita buka. Dan supaya juga kita tidak terpengaruh oleh dunia-dunia

Adapun tantangan yang harus kita lakukan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya tentunya kita batasi di HP tersebut. Apalagi kemarin alhamdulillah saya ada dapat aplikasi itu, yang dimana aplikasi tersebut itu juga anak-anak kita gitu kan, untuk kita batasi menggunakan handphone, itu dibatasi apa yang mereka buka, jadi kelihatan ya TV

0: Terima kasih kepada bapak yang telah bertanya. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki dan diberikan kenikmatan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, adapun izin pak, apa tadi izin?
1: Doa ataupun harapan terbaik yang khususnya di bulan
0: Ramadhan yang kita panjatkan tidak lain tidak bukan sebagaimana doa yang kita tahu bahwa doa satu jagat yang selalu dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah agar diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada Allah yaitu tanggalah urusan di dunia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita meminta kepada Allah yaitu umur yang barokah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu cukup sekian doa-doa harus kita

izin ataupun pesan singkat saya di bulan Muharram ini, bulan yang awal pembuka setiap tahun, mari kita jadikan momentum untuk mengubah diri agar diri menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pro 1 kita tadi sudah bersama dengan Ketua Umum Dai Daniyah Muda Kemenag Provinsi Riau, Ustadz Fadel Muhammad SHMH, yang tadi sudah bersama kita dengan pembahasan yang

0: itu ya. Ada pendengar kita yang juga gabung di nomor lokal Pro 1, Pak Suhaimi dari Bengkalis. Terima kasih atas atensi Anda. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Insyaallah untuk program Mutiara Pagi kami akan hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan dengan di sini pendengar ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dan untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini kawan dengan Anda. Kita akan simak informasi pagi ini, kami rangkum dalam morning show pagi yang akan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru soroti penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi.

0: Dewi Surya Maja melaporkan selengkapnya.
1: Penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru.

0: lengkapnya saudara disampaikan Aryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan motivasi kepada para kafilah yang akan berlaga pada MGP ke-44 tingkat Provinsi Riau dengan menyiapkan berbagai bentuk penghargaan bagi peserta yang berhasil mengukir prestasi. Selain bonus uang, pemerintah juga akan memberikan hadiah umroh kepada juara pertama di setiap cabang perlombaan. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan para kafilah yang mengharumkan nama daerah pada MTQ tingkat provinsi.
2: Kita sudah menyediakan mess dan hotel dan mess homestay di Klangsing, dan juga kita tentunya memberikan mereka makan, minum, kemudian uang saku kepada mereka. Nanti yang berprestasi juga akan kita berikan bonus-bonus, baik bonus berupa uang maupun bonus hadiah umroh kepada yang juara satu dari setiap cabang yang dipertandingkan.
1: Salah seorang kafilah Kota Pekanbaru dari cabang Marjanji, Ardi Gusari, mengaku termotivasi dengan dukungan yang diberikan pemerintah. Ia berharap mampu mengulang prestasi yang pernah diraih pada MTQ sebelumnya di Kabupaten Bengkalis.
3: Harapannya kami ingin kembali meraih prestasi terbaik tentunya di MTQ Provinsi kali ini, sebagaimana prestasi yang kami dapatkan sebelumnya di Kabupaten Bengkalis. Baik, satu.
1: Melalui dukungan fasilitas dan penghargaan yang telah disiapkan, pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat tampil maksimal, mempertahankan tradisi prestasi, sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Aryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter kami, Tongku Lem Siregar, akan melaporkan terkait dengan ruang setara yang dikembangkan menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan, khususnya sebagai ruang aman yang ramah bagi penyandang disabilitas.
4: Ruang setara adalah KT dan ruang komunitas inklusif yang menggabungkan konsep pusat sosial dan studi space. Ruang setara yang baru saja diresmikan berlokasi di Jalan Abdullah Muncri, Pekanbaru, menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan, khususnya sebagai ruang aman yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Bima, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemberdayaan.

0: pacar setara dengan yang lainnya.
1: Universitas Muhammadiyah Riau dengan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

пусть будет мне.

Senegal langsung menekan. Pada menit ke-56, Blondar

timbul telak, Senegal tetap terus menekan pertahanan Irak. Sejumlah peluang kembali tercipta. Namun, tidak ada gol tambahan hingga peluit

Ya, selamat pagi saudara pendengar. Anda baru saja menyimak Warta Riau yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini kembali lagi di frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi saudara pendengar, selamat berakhir pekan. Ya, tepat pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Ya, kembali bersama saya Al Hidayat dalam program musik dan informasi pagi. Akhir pekan telah tiba pendengar, dan kami siap menemani aktivitas pagi Anda dengan kombinasi informasi pilihan serta pilihan lagu-lagu terbaik untuk mengawali hari. Pendengar, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan siap menikmati momen akhir pekan, baik bersama keluarga maupun dengan agenda pribadi Anda. Ya, saudara pendengar, sebagai langkah awal yang baik untuk kesehatan Anda di pagi ini, kami ingin mengingatkan sebuah kebiasaan sederhana namun sangat besar ya manfaatnya, yaitu mengkonsumsi segelas air putih pendengar setelah bangun tidur ya, dan setelah tubuh beristirahat dan tidak menerima cairan selama kurang lebih 8 jam. Ya, segelas air putih di pagi hari akan membantu mengembalikan hidrasi secara instan pendengar, dan mengoptimalkan kembali fungsi otak serta melancarkan sistem metabolisme tubuh ya, sebelum Anda menyantap menu sarapan. Jadi pendengar, mari sempatkan untuk minum air putih ya terlebih dahulu sebelum beraktivitas tentunya. Dan pendengar, selama kebersamaan kita nanti, selain informasi kesehatan juga kami menyiapkan berbagai perkembangan informasi terhangat untuk Anda dari lokal maupun secara nasional pendengar. Dan berikutnya sebuah lagu untuk Anda pendengar dari Afgan dengan singlenya Lestari Merdu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi untuk Anda pendengar menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 dan Pasu Jalur Rayon 2, jajaran keamanan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuan Sing memastikan kesiapan penuh untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran kedua agenda besar tersebut. Ya, pendengar, komitmen itu ditujukan melalui apel gelar pasukan pengamanan yang dipimpin langsung Kapolres Kuan Sing AKBP Hidayat Perdana di lapangan apel Mapolres Kuan Sing. Ya, apel tersebut dihadiri Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain yang mewakil Bupati Kuan Sing serta jajaran lainnya pendengar. Dalam amanatnya pendengar, Kapolres Hidayat Perdana menegaskan bahwa MTQ Provinsi Riau ke-44 dan Pacu Jalur Rayon 2 merupakan agenda penting yang menjadi perhatian

dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mulai dari pengaturan arus lalu lintas, pengendalian keramaian, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung. Ya, sementara itu mendengar Ketua DPRD Kuantan Sengingi, Juprizal, mengapresiasi kesiapan seluruh unsur pengamanan yang telah melakukan berbagai langkah antisipatif demi mendukung kelancaran dua agenda besar tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, untuk lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda di pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena berikutnya kita akan simak berita jaringan nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.